untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Berita Ekstra, kembali pagi ini menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang dihimpun. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak, Pulau Banyak Barat, Kuala Baru, Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Donobari, Suro, Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko Subulus Salam, Aceh Selatan, Pakpak Barat, Dairi, Sidikalang, dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran bisa diluaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan komplek lapangan Meriam Sipoli, nomor 3 Lai Butar, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dan saudara, bersama saya Davi, inilah Berita Ekstra selengkapnya.

untuk melakukan audit teknis dan administratif. Dia pun meminta inspektorat memastikan volume pekerjaan, kualitas material, serta pelaksanaan proyek telah sesuai ketentuan. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan pekerjaan telah memenuhi spesifikasi, pemerintah diminta menyampaikan hasilnya secara terbuka kepada publik. Sebaliknya, apabila ditemukan kekurangan volume atau mutu pekerjaan yang tak sesuai kontrak, dia meminta dilakukan tindak lanjut sesuai peraturan. Sorotan terhadap proyek tersebut juga berkaitan dengan temuan dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Cisingkil tahun anggaran 2025. Berdasarkan LHP BPK, revitalisasi SD Negeri Takal Pasir memperoleh dana sebesar 1,7 miliar lebih melalui perjanjian kerjasama bernomor 20196 tanggal 1 Agustus 2025. Dalam laporan itu disebutkan pelaksanaan proyek mengalami keterlambatan akibat kondisi force major berdasarkan surat keputusan Bupati Aceh Singkil nomor 300 tanggal 20 November 2025. Atas kondisi tersebut hasil koordinasi antara kepala sekolah, ketua P2SP, perencanaan, pengawas, dan fasilitator menyepakati pengajuan perpanjangan waktu pelaksanaan selama 31 hari terhitung mulai 1 Januari hingga 31 Januari 2026. LHP BPK menjelaskan perpanjangan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas keterlambatan pelaksanaan program revitalisasi sekolah dasar tahun 2025. Meski demikian, laporan BPK tersebut tidak menyatakan adanya penyimpangan kualitas pekerjaan pada proyek revitalisasi SD Negeri Takal Pasir. Karena itu, kondisi fisik bangunan yang kini dikeluhkan masyarakat memerlukan verifikasi lebih lanjut melalui pemeriksaan teknis oleh instansi berwenang. Hingga berita ini ditulis belum ada keterangan resmi dari Dinas Pendidikan setempat maupun pihak pelaksana proyek terkait kondisi bangunan yang dilaporkan mengalami retak dan pengelupasan. Budi juga meminta kedua pihak memberi penjelasan pada masyarakat mengenai kondisi tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi.

Kita awali dari kabar Aceh Singkil. Saudara, pembangunan revitalisasi SD Negeri Takal Pasir di Kecamatan Singkil dengan nilai anggaran sekitar 1,7 miliar kembali menuai sorotan. Sejumlah bagian bangunan dilaporkan mengalami retakan, pengelupasan, dan kerusakan pada permukaan dinding, sehingga memunculkan desakan agar proyek tersebut diperiksa secara menyeluruh. Pemerhati daerah Budi Harjo meminta Inspektorat Aceh Singkil turun langsung ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan fisik bangunan, sekaligus mencocokkan hasil pekerjaan dengan dokumen kontrak, spesifikasi teknis, gambar kerja, hingga rencana anggaran biaya. Menurut Budi, kondisi bangunan yang tampak retak belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya penyimpangan. Namun, temuan tersebut dinilai cukup menjadi alasan

Sementara itu, Kepala Sekretariat Badan Gizi Nasional Kabupaten Aceh Singkir, Ruli Suhaidi, memastikan tak ada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di daerahnya yang disuspend atau ditutup permanen. Pernyataan itu disampaikan Ruli menanggapi keputusan Badan Gizi Nasional yang menghentikan operasional 833 dapur SPPG di berbagai daerah karena pelanggaran tata kelola. Dari jumlah tersebut, 98 dapur berada di wilayah Sumatera. Ruli menyebut hasil koordinasi dengan koordinator wilayah Badan Gizi Nasional untuk wilayah Aceh Singkil belum ada dapur yang statusnya disuspend atau ditutup permanen. Menurut Ruli, saat ini terdapat 17 dapur SPPG yang beroperasi di Aceh Singkil. Seluruh dapur tersebut masih menjalankan layanan pemberian makan bergizi gratis kepada ribuan penerima manfaat, meliputi siswa, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengumumkan sebanyak 833 dapur MBG ditutup permanen karena terbukti melakukan pelanggaran tata kelola. Berbeda dengan sanksi sebelumnya, dapur yang kini disuspend tidak lagi menerima pembayaran maupun kompensasi dari pemerintah. Badan Gizi Nasional mencatat dapur yang ditutup tersebar di berbagai wilayah, 98 dapur di Sumatera, 311 dapur di Jawa dan Madura, serta 424 dapur di Kalimantan hingga Papua. Pelanggaran yang ditemukan meliputi personal higien, sanitasi, kualitas makanan yang tak memenuhi standar, kasus keracunan, hingga pengolahan instalasi pengolahan air limbah.

0: Usai jeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Ojek, kakawanya.
2: Hai, lagi drone nenginyo.
1: Kiban di lah ojek. Le ke puang kot.
2: Nyo engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
1: Paka menahan man.
2: Musin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki.
1: Ku hoi-hoi drone laju.
2: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
1: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi droh hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
2: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat doke lung. Bari daftarkan ikut pelatihannya.
1: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat doke draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
4: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. General Manager PT Solusi Bangun Andalas, Adi Santosa, mengatakan terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini berdampak pada percepatan penyerapan stok di beberapa titik distribusi. Adi mengatakan perusahaan terus melakukan penyesuaian pasokan agar kebutuhan pelanggan dapat segera terpenuhi. Hal ini menanggapi kondisi ketersediaan semen andalas di sejumlah wilayah Aceh dalam beberapa hari terakhir. Adi menyampaikan operasional pabrik tetap berjalan normal. Ia mengaku, saat ini perusahaan juga terus mengoptimalkan proses distribusi untuk mempercepat pengiriman ke wilayah-wilayah yang butuhkan tambahan pasokan. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar distribusi semen kembali stabil dan kebutuhan pasar dapat segera dipenuhi. Selain itu, Solusi Bangun Andalas menegaskan tidak mengubah harga jual semen yang keluar dari pabrik. Perusahaan menyebut harga di tingkat pengecer dipengaruhi berbagai faktor alam, rantai pasok, distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan. Dia menegaskan kondisi terbatasnya pasokan di sejumlah wilayah telah menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang sedang membutuhkan semen. Adi mengatakan Solusi Bangun Andalas berkomitmen menjaga keandalan pasokan melalui optimalisasi produksi dan distribusi, serta bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan agar kebutuhan semen bagi pelanggan di Aceh dapat terpenuhi secepat mungkin. Sebelumnya, dilansir dari kantor berita JNN, kelangkaan semen di sejumlah wilayah di Aceh. Kondisi ini mempengaruhi harga bahan bangunan tersebut di pasar. Adapun daerah yang mengalami kenaikan harga seperti di Benar Meriah, Aceh Utara, Lok Semawe, Biren, dan sejumlah kabupaten kota lainnya di Aceh.

Sementara itu, Anas Mardiansah, 39 tahun, warga Kecamatan Lok Sukun, Aceh Utara, meninggal dunia usai dideportasi. Dia sempat ditahan di Depot Imigrasi Sungai Udang, Malaka, selama sekitar 4 bulan lamanya. Anggota DPD Sudirman Haji Uma menyebut Anas sudah bekerja selama 4 tahun sebagai petugas kebersihan di negeri jiran Malaysia. Pada 25 Juli, ia dideportasi ke Indonesia melalui Dumai, Riau. Haji Uma menambahkan setelah beberapa hari berada di kamp imigrasi Dumai, kondisi kesehatannya menurun akibat sesak nafas hingga dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dumai. Anas mengembuskan nafas terakhirnya pada Senin 27 Juli. Sebelum proses pemulangan, kata Haji Uma, pihak keluarga melalui kepala desa setempat menyampaikan surat permohonan agar membantu memfasilitasi pemulangan jenazah ke Dumai, maksud kami dari Dumai ke Aceh Utara. Menindaklanjuti permohonan itu, Haji Uma segera berkoordinasi dengan sejumlah pihak hingga proses pemulangan dapat terlaksana dan jenazah tiba dengan selamat di rumah duka.

Sementara itu, operasi penangkapan terduga bandar narkoba di Kabupaten Biren berujung duka. Seorang anggota polisi militer dari TNI Angkatan Darat, Pratu Galuh Nugraha, gugur setelah terkena peluru rekoset saat membantu aparat kepolisian menghadang pelaku di depan SPBU Juli, Biren, pada Sabtu pekan lalu. Atas peristiwa itu, Kapolda Aceh Irjen Polisi Rudi Setiawan melalui Kabid Humas Polda Aceh Kombes Polisi Joko Kristianto menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada keluarga almarhum serta jajaran TNI. Menurut Joko, insiden bermula ketika tim gabungan melakukan operasi terhadap 4 orang yang diduga merupakan jaringan peredaran narkoba. Keempat terduga pelaku berada di dalam sebuah mobil saat hendak diamankan. Dalam operasi itu, satu orang yang diduga merupakan oknum anggota BRIMOB berhasil ditangkap. Sementara 3 terduga pelaku lainnya berhasil melarikan diri dan hingga kini masih menjadi buron dan terus diburu aparat. Saat pengejaran berlangsung, petugas melepaskan tembakan ke arah para pelaku yang berusaha kabur. Dalam situasi itu, salah satu peluru diduga mengalami rekoset dan mengenai seorang yang ikut membantu proses penangkapan. Korban kemudian segera dievakuasi ke rumah sakit. Meninggalnya Pratu Galuh Nugraha menjadi perhatian serius pimpinan kedua institusi. Sejak kejadian, Kapolda Aceh disebut langsung berkoordinasi secara intensif dengan Pangdam Iskandar Muda beserta jajaran dan Puspom dan Poma Iskandar Muda. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan fakta awal hasil penyidikan, memastikan penanganan terhadap korban, mendukung proses penyidikan secara transparan, serta menjaga komunikasi dan soliditas antara TNI dan Polri. Joko menegaskan sinergi antara TNI Polri tetap menjadi prioritas dalam mengusut tuntas peristiwa itu, termasuk memburu 3 terduga bandar narkoba yang masih melarikan diri. Saya jeda, kami masih memiliki informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bersama kami.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
1: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
0: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra, kita ke informasi mancanegara. Gempa bermagnitudo 7,1 mengguncang pulau Kyushu, prefektur Kumamoto, di sebelah barat daya Jepang. Pada Selasa 28 Juli, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyampaikan korban meninggal dunia akibat gempa tersebut mencapai 13 orang. Perdana Menteri Takaichi menyatakan pihak berwenang akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk segera mengevakuasi para korban. Gempa bermagnitudo 7,1 mengguncang pulau Kyushu di barat daya Jepang dan disusul gempa bermagnitudo 6,1. Peringatan tsunami dikeluarkan untuk wilayah pesisir Teluk Ariake dan Teluk Yatsuyoshiro. Merespon bencana itu, pemerintah Jepang mendirikan Satgas Darurat di bawah Pusat Penanganan Krisis Perdana Menteri Jepang. Akibat gempa bumi itu dilaporkan puluhan orang yang terjebak di bawah reruntuhan pusat perbelanjaan yang ambruk. Sementara rekaman udara yang disiarkan kantor berita NHK memperlihatkan sebagian dari tembok luar pusat perbelanjaan tersebut runtuh hingga menyisakan kerangka besi bangunan. Siaran serupa juga memperlihatkan struktur atap yang runtuh, sebagian dan lubang menganga di atap gedung. Laporan media menyebut tingkat kedua mal itu ambruk sehingga menyebabkan korban terjebak di bawah runtuhan. Adapun 200 orang lainnya berhasil menyelamatkan diri ke lapangan parkir terdekat. Kita beralih ke informasi olahraga. Dari bursa transfer pemain, Marcus Rashford berpeluang meninggalkan Manchester United pada musim panas ini setelah Tottenham Hotspur muncul sebagai calon tujuan baru. Penyerang asal Inggris itu sebelumnya sering dikaitkan dengan Arsenal dan dalam beberapa bursa transfer terakhir. Menurut TalkSport, Tottenham tertarik untuk mendatangkan Rashford dengan nilai transfer 30 juta pounds. Situasi sang pemain di Old Trafford memang belum menemui kepastian setelah masa peminjamannya di Barcelona berakhir. Rashford menghabiskan paruh kedua musim lalu bersama Barcelona setelah dipinjamkan Manchester United. Namun, peluang untuk mempermanenkan kepindahan tersebut gagal terwujud setelah Anthony Gordon bergabung dengan klub asal Katalan dari Newcastle United dengan harga 70 juta pound. Kondisi tersebut, Rashford harus kembali ke Manchester United untuk mengikuti persiapan pramusim. Meski begitu, klub masih berusaha mencari solusi untuk melepas pemain jebolan akademi tersebut. Informasi tadi menutup bersamaan kita pagi ini dalam rangkaian berita ekstra. Program ini bisa Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Usai jeda, kami akan kembali lagi dalam kilas berita ekstra. Tetaplah bersama kami.
1: Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779 atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Anda kembali di Kilas Berita Ekstra pagi ini. Dan kita awali Kilas Berita pagi ini dari kabar perkembangan kasus Bupati Pemalang yang dioperasi, yang tertangkap saat operasi tangkap tangan KPK. Melengkapi selusin kepala daerah yang di OTT KPK selama setahun ini. Dan belum setahun ya, tapi masih kalau ini bulan 7 berarti 7 bulan. Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama 4 orang lainnya yang belum diketahui identitasnya yang ditangkap oleh KPK di Jakarta pada hari Selasa. Sejak dilakukan penangkapan, Anom dan pihak lain itu menjalani pemeriksaan intensif sampai tadi malam. Nah, dari OTT yang dilakukan oleh KPK di 3 lokasi selain Jakarta, Pemalang, dan Purworejo, KPK total menangkap 21 orang. Dari jumlah itu, 12 orang diputuskan dibawa ke kantor KPK Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. Bahkan istri dari sang bupati, Nur Faiza, bersama 5 orang lain juga termasuk yang ikut dibawa KPK ke Jakarta dari Pemalang menggunakan bus. Dikawal personel kepolisian. Dalam operasi tangkap tangan itu, KPK turut menemukan dan mengamankan barang bukti berupa uang tunai. Berapa coba jumlahnya? Lebih dari 2 miliar. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, operasi tangkap tangan itu berkaitan dengan penerimaan Anom selaku bupati terkait proyek-proyek dan jual beli jabatan sekda. Setelah melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak terkait, KPK melakukan gelar perkara atau ekspos hingga Rabu malam. Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK sudah menetapkan para tersangka yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum. KPK akan mengumumkan hal itu termasuk juga kronologi operasi tangkap tangan dan konstruksi lengkap perkara dalam konferensi pers hari ini, ya. Nanti siang ya, kabarnya KPK akan menggelar konferensi persnya nanti untuk menjelaskan kepada publik. Tentang kronologinya, terkait apa, dan siapa-siapa aja yang dijadikan tersangka. Sementara itu, dari Bupati Pemalang, saya mau bergeser ke Bupati Goa, Siti Husnia Talenrang, yang menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan. Terkait kasus dugaan korupsi pengadaan baju seragam gratis SD dan SMP tahun 2025 dengan nilai 16 miliar rupiah. Gede ya, untuk pengadaan seragam SD dan SMP. Kuasa hukum Bupati Goa Amirullah Mapairo mengatakan bahwa kliennya hadir memenuhi undangan penyidik dan menjalani pemeriksaan selama 8 jam dengan 18 pertanyaan. Menurut Amirullah, kliennya hanya dimintai keterangan terkait kepuasan masyarakat terhadap program seragam gratis untuk siswa SD dan SMP di Kabupaten Goa. Amir menyebut kliennya baru pertama kali menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan baju seragam gratis SD dan SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Goa. Ada yang agak-agak mirip ya dengan daerah kita ya. cuman angkanya aja. Kalau di sana gede, kalau daerah kita agak kecil. Sebelumnya penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan meriksa Bupati Goa, Siti Usnia Tanlerang, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah SD dan SMP senilai 16 miliar tahun 2025. Kasus ini mencuat ketika pansus hak angket DPRD Goa yang pertanyakan anggaran sebesar 16 miliar diperuntukkan untuk pengadaan seragam sekolah SD dan SMP tahun 2025 diduga tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahkan sebelumnya sempat ada isu kalau DPRD-nya melakukan hak angket ya terhadap Bupati Goa tersebut. Lagi-lagi dan lagi gitu ya. Walaupun belum dijadikan tersangka begitu ya. Kita ke informasi lainnya, tapi setelah jeda commercial break yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
1: Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara. Tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

ucapan, serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

Baik, Anda kembali di Kilas Berita Ekstra. Saya mau ke informasi. Kemarin ada yang ngomong katanya nggak punya duit buat naikin gaji guru gitu ya. Untuk menggaji guru gitu. Terus tiba-tiba ini malah naikin tunjangan kinerja TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan sampai 30%. Kebijakan Prabowo menaikkan tunjangan kinerja bagi prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan menuai perhatian publik. Pasalnya kebijakan tersebut muncul setelah sebelumnya Prabowo mengaku pemerintah belum mampu menaikkan gaji guru secara optimal karena keterbatasan anggaran. Kenaikan tukin tersebut resmi dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2026 dan Perpres Nomor 43 Tahun 2026 yang ditandatangani langsung Presiden Prabowo. Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekjen Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait membenarkan adanya kebijakan tersebut. Kemenhan disebut bentuk apresiasi pemerintah. Rico menjelaskan penyesuaian tunjangan kinerja merupakan bentuk penghargaan pemerintah terhadap capaian reformasi birokrasi serta peningkatan kinerja yang telah dilakukan Kementerian Pertahanan dan TNI. Kebijakan tersebut diharapkan menjadi pendorong bagi seluruh personel untuk meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Meski demikian, Rico belum merinci besaran kenaikan tunjangan yang diterima masing-masing prajurit TNI maupun pegawai Kementerian Pertahanan. Ia hanya menyebut bahwa sejak 2018, indeks tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah mengalami penyesuaian. Disebut, Rico menyebut sejumlah kementerian dan lembaga lain sebelumnya telah memperoleh penyesuaian tukin berdasarkan hasil evaluasi reformasi birokrasi. Karena itu menurutnya kebijakan yang kini diterima Kementerian Pertahanan dan TNI merupakan bagian dari mekanisme penilaian pemerintah.

0: Penyesuaian dilakukan dengan menaikkan indeks pembayaran tunjangan kinerja dari sebelumnya 70% menjadi 90%. Dari nilai tunjangan kinerja nasional sesuai kelas jabatan. Dengan demikian terdapat kenaikan indeks sebesar 20 poin persentase dibandingkan skema sebelumnya. Ya, meski demikian, besaran tunjangan yang diterima setiap personel tentu beda mengikuti kelas jabatan masing-masing. Nah, kalau mengacu pada Perpres 104 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan, besaran tukin untuk kelas jabatan 17 sebelumnya mencapai 29 juta per bulan. Sementara kelas jabatan 16 sebesar 20.600, kelas jabatan 15 sebesar 14.700. Berarti yang paling tinggi kelas jabatannya yang 17 ya. Dengan penyesuaian indeks 90%, besaran tukin itu diperkirakan meningkat menjadi sekitar, kalau kelas jabatan 17 naik ya, jadi sekitar 34.900. Kelas jabatan 16 jadi 24.800 dan kelas jabatan 15 menjadi 17.600. Sementara berdasarkan Perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan TNI, tunjangan kinerja bagi pejabat tertinggi seperti Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat, kemudian Kepala Staf Angkatan Laut dan Kepala Staf Angkatan Udara sebelumnya mencapai 37.800. Adapun Kepala Staf Umum TNI serta Wakil Kepala Staf Angkatan menerima tukin 34.900. Sedangkan kelas jabatan 17 memperoleh 29 juta. Nah, dengan penyesuaian indeks yang baru, besaran tukin diperkirakan meningkat. Untuk Kasat, Kasal, KSAU itu sampai 45.300. Kasum, TNI, Wakasat, Wakasal, Wakasau itu sampai 41.800 dan kelas jabatan 17 35.500. Besaran nominal itu tetap mengacu pada kelas jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan presiden beserta ketentuan pelaksanaannya. Lumayan gede-gede ya. 40-an juta itu ya. Baik, tuntas untuk kilas berita pagi ini. Kita akan jumpa lagi esok di jam yang sama. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Fire! Yeay, menang lagi.
2: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
2: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
3: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Ojek, kak kawannya.
1: Hai, lagi ada orang nginyau.
0: Kibang dia lah, Ojek. Lepas kepuang kot.
1: Nyau engkot, Alhamdulillah. Tapi, kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya boleh.
0: Pakai menahan, man.
1: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Hoi-hoi, drone ni laju.
1: Tapi yang jawab, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drone hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sob, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor batu kelung, bari daftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya, sabi-sabi na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan subkan, sekalian pegah laju batu kedro ke, radio rik bak kapai ureng dro ke, hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampu.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026.

sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

108 Radio Extra FM di Jalan Kompleks Sumber 3 Lembu Taraci Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa beri syukur dan awali pagimu dengan senyuman. Apa kabar Extra Money semuanya? Kita berjumpa lagi kali ini di edisi Kamis ya, Extra Money tanggal 30 Juli 2026 ya. Di detik-detik penghujung bulan Juli ya, Extra Money semuanya. Menyambut awal bulan tentunya harus dengan semangat gitu ya. Oke, kita kembali mengudara lagi kali ini masih bersama Vina di program Digodak Si Goyang Dangdut. Ekstra tentunya masih dengan genre lagu dangdut Bollywood dan juga Melayu yang bakal menemani dan menghibur Ekstra Mania semuanya selama 2 jam ke depan sampai pukul 12 siang nanti.

0: Ojek, kak kawannya.
1: Hai, lagi ada nenginya.
0: Kiban dia lah ojek. Le ke puang kot.
1: Nyong kot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
0: Paka menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki.
0: Ku hoi hoi drone ni laju.
1: Tapi yang jawab, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor batu kelung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju batu kedro ke. Radio rik bak kapai ureng dro ke. Hana izin cit lom. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penutipan petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulau Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD Sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh.

Aceh tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi rupiah. Juara kedua, 3 juta rupiah. Juara ketiga, 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan, serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

Okay, selamat semuanya dari studio sudah menunjukkan pukul 11 lewat 57 menit melintas. Gak terasa ya, Vina udah menemani dan menghibur ekstramannya selama 2 jam. Dan sekarang waktunya Vina mau pamit undur diri. Dan tentunya besok kita masih kembali mengudara lagi di program dan di jam yang sama tentunya masih bersama Vina. Dan buat ekstram semua jangan kemana-mana, tetap setel terus 104.8 ya. Karena sesaat lagi kita akan ada siaran lintas siang tentunya buat ekstramannya semuanya. Okay deh kalau gitu Vina pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Ojek, kakak awaknya.
1: Hai, lagi drone dengan nyau.
0: Kibang dia lah ojek. Lepas puang kot.
1: Nyau kot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lah baru. Ukuran kerap hanya boleh.
0: Pakai menahan man.
1: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Hoi, hoi, drone dia laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi roh hangkatin. Kiban tak pelaku man. Padahai, hana payah bayu Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor batu kelung. Bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabe-sabe na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju bak doki draw ke radio rit bak kapai urung draw ke hana izin cit lom bek sampo wate pake radio untuk mengganggu frekuensi urung lain dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi.

aplikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Lintas Siang kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda, tentunya dengan sejumlah informasi yang teraktual dan terpercaya bersama saya Pina pada edisi Kamis 30 Juli 2026.

Anak berusia 2 tahun di Makassar diculik akibat ibu hutang arisan online. Polisi menangkap 3 orang karena menculik balita berusia 2 tahun di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban dibawa kabur akibat ibunya berinisial RPR berusia 25 tahun diduga terlilit hutang arisan online. Para pelaku perempuan masing-masing berinisial SS berusia 31 tahun dan NH serta pria berinisial SD berusia 32 tahun. Mereka disebut mengambil anak korban di rumahnya sekitar perumahan Kecamatan Tamaletaka, Makassar pada Minggu tanggal 5 Juli 2026. Hingga belakangan ditemukan di Kabupaten Pangka pada Selasa 14 Juli lalu. Devi menjelaskan aksi para pelaku dipicu persoalan arisan berdasarkan pengakuan sementara. Orang tua korban diduga tidak mampu mengembalikan uang arisan yang nilainya mencapai ratusan juta.

Kita beralih ke informasi lainnya. 1.000 personel disiapkan untuk mengamankan aksi demo KNPB di Kota Jayapura. Komite Nasional Papua Barat KNPB direncanakan menggelar aksi demo memprotes penempatan militer yang dianggap berlebihan di Papua pada Senin 3 Agustus 2026 mendatang. Menjelang aksi demo tersebut, Polresta Jayapura Kota mulai melakukan persiapan pengamanan, diantaranya dengan menyiagakan 1.000 personel gabungan untuk mengawal aksi demo tersebut. Kapolresta Jayapura Kombes Pol Frederikus mengatakan bahwa pihaknya menghormati hak setiap warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pelaksanaan penyampaian aspirasi harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan tetap menghormati hak masyarakat lainnya serta tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Kapolresta menjelaskan dalam rangka mengantisipasi berbagai potensi dinamika yang mungkin terjadi di lapangan, Polresta Jayapura Kota telah menyiagakan skema pengamanan secara terpadu dengan melibatkan personel sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi di lapangan. Kombes Frederikus juga mengimbau seluruh masyarakat Kota Jayapura agar tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang beredar, khususnya melalui media sosial menjelang pelaksanaan aksi demo tersebut. Masyarakat juga diharapkan dapat lebih bijak dan menerima dalam menyebarluaskan informasi dengan terlebih dahulu memastikan kebenaran sumber dan substansinya.

Kita beralih ke informasi lainnya. Peredaran rokok ilegal di Jatim meningkat. Bea cukai sita 71,1 juta batang rokok ilegal. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur 2 menyita sebanyak 71,1 juta batang rokok ilegal sepanjang Januari hingga Juni tahun 2026. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah tersebut telah melampaui separuh dari total rokok ilegal yang berhasil diamankan sepanjang tahun 2025. Kepala Kanwil DTBJ Jawa Timur 2 Muhammad Lukman mengatakan meningkatnya jumlah barang bukti yang disita menunjukkan masih besarnya peredaran rokok ilegal di wilayahnya, sehingga pihaknya berkomitmen untuk terus memperketat pengawasan. Selain rokok ilegal, Bea Cukai Jatim juga sudah mengamankan 2.000 kg tembakau minuman mengandung etil alkohol, serta 53 gram narkotika. Seluruh barang ilegal tersebut merupakan hasil dari 546 surat bukti penindakan yang dilakukan di wilayah kerja DCBC Jawa Timur pada 2 mencakup 6 kota dan 18 kabupaten di Jawa Timur. Lukman mengatakan nilai barang hasil penindakan selama semester pertama 2026 diperkirakan mencapai 106,9 miliar dengan potensi kerugian negara yang berhasil dicegah sebesar 59,9 miliar. Dijelaskan juga meningkatnya hasil penindakan tidak lepas dari berbagai langkah pencegahan yang dilakukan instansinya, salah satunya melalui perketatan persyaratan pendirian pabrik rokok baru. Di sisi lain, Bea Cukai juga terus mengencarkan sosialisasi kepada masyarakat.

mengenai ciri-ciri rokok ilegal dan resiko mengonsumsinya. Upaya pemberantasan juga dilakukan dengan memperkuat kerjasama bersama perusahaan jasa ekspedisi agar tidak melayani pengiriman rokok ilegal. Selain itu, sinergi dengan pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP setempat terus ditingkatkan untuk mengawasi distribusi rokok ilegal terutama di jalur-jalur penghubung antar daerah. Dari hasil penindakan yang sudah dilakukan Kanwil DCBC, Jawa Timur 2 juga mencatat penerimaan negara dari sektor kebebasan dan bea cukai sebesar 27,61 triliun hingga 30 Juni 2026.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara. Tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.
2: Ojek, kakak wanya.
3: Hai, lagi drone nenginyo.
2: Kiban di lah ojek. Lu ke puang kut.
3: Nyo ngkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
2: Pakai menahan man.
3: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
2: Ku hoi-hoi drone ni laju.
3: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
3: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat okey lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat okey draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin cik lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penertiban petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
5: Pagi-pagi udah main game aja.
6: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
5: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
6: Oke, Bu, ayo kita membaca.
7: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
8: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
9: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
8: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
9: Bodoh amat.
10: Buang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang, siapapun, aku, kamu, kita semua.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Ojek, kakak awaknya.
1: Hai, lagi drone dengan nyau.
0: Kibang dia, Ojek. Lepas ke puang kot.
1: Nyau engkot, Alhamdulillah. Tapi, kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya boleh.
0: Pakai menahan man.
1: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Hoi-hoi drone ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi roh hangkatin. Kiban tak pelaku man. Padahal, hana payah bayu Jack. Alias gratis.
1: Hai Sup, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju bak toki draw ke radio rik bak kapai urung draw ke hana izin cik lom bek sampo watte pake radio untuk mengganggu frekuensi urung lain dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Bandar Aceh atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Bandar Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
4: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
5: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
4: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
5: Bodoh amat.
6: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
4: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
5: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
4: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
5: Bodoh amat.
6: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita kali ini adalah waktu-waktu dikabulkannya doa. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdoa bisa kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Akan tetapi pendengar, kita juga harus tahu bahwa ternyata ada waktu-waktu yang berpeluang besar untuk dikabulkannya doa kita, yakni ketika kita berdoa di waktu-waktu tersebut. Oleh karena itu pendengar, sangat disayangkan jika kita melewatkan waktu-waktu yang istimewa itu tanpa diisi dengan berdoa. Pendengar yang berbahagia, setidaknya ada 5 waktu yang mana ketika kita berdoa, maka insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yaitu waktu sahur. Waktu sahur adalah waktu menjelang subuh, karena di waktu tersebut Allah Azza wa Jal turun ke langit dunia untuk mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Sahih Bukhari yang berbunyi, Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylah ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul layl al-akhir yakul man yad'uni fa'astajibalah man yas'aluni fa'utiyah man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Allah turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa saja yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Berkaitan dengan hadis ini, Imam Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa doa atau istighfar di waktu sahur ini adalah mudah untuk dikabulkan. Kemudian yang kedua, yaitu di hari Jumat. Menurut para ulama, waktu terkabulnya doa di hari Jumat adalah ketika imam duduk di antara 2 khutbah, dan bisa jadi pula ba'da asar sampai matahari tenggelam. Berkaitan dengan hal ini, ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hari Jumat. Lantas beliau bersabda, "Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala syai'an illa a'tahu iyya wa asyara bi yadihi yuqalliluha." Di hari Jumat terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim yang ia berdiri melaksanakan salat, lantas ia memanjatkan suatu doa kepada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberi apa yang ia minta. Dan beliau berisyarat dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yang ketiga, yaitu ketika berbuka puasa. Pendengar, salah satu keberkahan dari puasa adalah dikabulkannya doa kita di saat berbuka. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, yang artinya ada 3 doa yang tidak tertolak. Pertama, doa orang yang berbuka. Yang kedua, doa pemimpin yang adil, dan doanya orang yang terzalimi. Oleh karena itu pendengar, jangan lewatkan kesempatan baik ini untuk memohon apa saja yang termasuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kemudian yang keempat, yaitu ketika azan berkumandang dan di antara azan dan iqamah. Pendengar yang berbahagia, selain dianjurkan untuk menjawab azan dengan lafaz yang sama, saat azan berkumandang pun termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, doa tidak tertolak pada dua waktu atau minimal kecil kemungkinannya untuk tertolak, yaitu ketika azan berkumandang dan saat perang berkecamuk ketika dua kubu saling menyerang. Hadis riwayat Abu Dawud. Selain itu, waktu jeda antara azan dan iqamah adalah juga merupakan waktu yang dianjurkan untuk berdoa berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya doa di antara azan dan iqamah tidak tertolak. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima, yaitu ketika sedang sujud dalam salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, seorang hamba berada paling dekat dengan Rabb-nya ialah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah berdoa ketika itu. Hadis riwayat Muslim. Nah, itulah pendengar, waktu-waktu yang berpeluang untuk dikabulkan doa-doa kita. Selain yang baru saja kita paparkan, sebenarnya masih ada waktu-waktu istimewa lainnya yang kita ketahui, seperti misalnya ketika perang berkecamuk, ketika minum air zam-zam, ketika hari Arafah, dan ketika turunnya hujan. Namun dikarenakan terbatasnya waktu, tidak mungkin dijelaskan satu persatu. Pendengar yang budiman, semoga dengan pemaparan ini kita menambah wawasan dan kita pun ditambah motivasinya oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu berdoa kepada Allah, terutama di waktu-waktu terkabulnya doa. Demikian, wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, adik-adik hebat Aci Singkil, sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara. Tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

0: musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengar bareng Haris di program Extra Relax Time.

Kamis 30 Juli 2026 dengan keadaan cuaca cerah panas. Alhamdulillah dari seputaran Gunung Meriah saat ini. Ya, sarawannya semuanya dimanapun kamu berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Aktivitasnya juga semoga berjalan dengan lancar. Semangat semuanya bisa teratasi ya, dengan rintangan mungkin ya, apapun itu semoga bisa dikerjakan selesai dan baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Extra Relax Time, lagu pop hits Indonesia dan mancanegara. Ya, pengen bergabung request lagu dan salam-salamnya, monggo silakan di nomor 0811-648-1048. Bisa via WhatsApp dengan nomor yang sama atau via media sosial seperti Facebook, Instagram, Radio Extra FM. Stay tune, tetap di Extra Relax Time.

Extra Relaxan, kita sampai-sampai Extrawania semuanya. Ya, ini ada melalui chat WhatsApp Radio Extra FM. Kita coba baca dulu ini, ada siapa di mana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Musliman dari Bakal Buah. Tolong putarkan lagunya dari Coklat Bendera. Oke, Coklat Bendera, baik. Salam-salamnya buat Pak Nusamanik, buatnya Pak Tepos, Bang Putra Tukang Kusuk, Bang Nantampu Mas Ponsel, Bang Sekulit Tipis, Bang Harbang Boy Pak Rawati, buatnya Bu Ati, Mama Gilang, Nur Liawati di Singkil, Bang Azam, Kak Clara, Bu Ati, Bu Lastri, Mama Agus, Mama Gilang, ya, Pak Sumi, Pak Dahwan, Pak Supri, buat semua-semua aja dari A sampai Z. Terima kasih Bang, salam dari Musliman, dari Bakal Buah. Sekali merdeka tetap merdeka. Wah, sekali merdeka tetap merdeka. Tuh, kata-kata terakhir dari Bang Musliman tuh. Di last chatnya ya. Ya, sebentar lagi udah memasuki bulan merdeka. Ya, bulan merdeka Indonesia, bulan Agustus. Ya, udah bisa pasang bendera di depan rumah. Nah, siap-siap. Eh, salamannya semuanya. Langsung aja kita putar. Coklat Bendera.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Oke, selamat datang semuanya. Bang Musliman juga memberi informasi ke kita, ya. Biasanya dia setiap hari bergabung untuk merequest lagu favoritnya, ya kan? Tapi besok katanya izin. Izin besok siang. Oh, besok siang izin dia. Mungkin satu harian besok enggak bisa mengirim radio, mendengar radio, ya, karena di kebun. Izin Bang, ya. Oke, siap. Tapi by the way, Bang, kebunnya di mana? Emang dengerin radio lewat apa? Lewat radio, lewat HP, atau lewat streaming? Di radio, di kebun kan bisa juga denger radio, Bang Musliman. Kenapa tidak bisa, ya kan? Lagi nyantai di kebun sambil denger radio Extra FM, ya kan? Bisa, sambil request lagu di kebun, bisa. Bisa, ya. Bisa. Oke. Terus kita coba sapa seronoknya semuanya. Ada yang bergabung melalui Instagram. Ada siapa di sana? Coba kita cek dulu. Oke. Assalamualaikum Bang Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Dede di simpang kanan. Mau merekas lagu dari Plan Hussein yang berjudul Walau Berantakan. Walau na berpikir jelas. Oke. Siap. Ditunggu lagunya. Terus ada siapa lagi nih? Ada Dian di seputaran Gunung Meriah. Boris, merekas lagu dari 420 yang berjudul Mangu. Oke, Mangu. Baik, ditunggu ya. Langsung aja kita putar, gimana nih seronnya semuanya? Langsung aja kali ya. Oke deh, ini dia. Berawal dari Pren Hussein. Bentar, harus cari dulu nih seronnya semuanya. Pren Hussein. Oke, ini dia Rain Hussein Walau Berantakan.

0: Oh, Jack, cakap awaknya.
1: Hai, lagi draw nenginyau.
0: Kibang dia lah, oh, Jack. Lepas kepuang kot.
1: Ya, engkot, alhamdulillah. Tapi, kamu rap empat lah, baru. Ukuran kerap hanya boleh.
0: Paka menahan, man.
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
0: Kuhoi-hoi draw ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakai ajak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai, Sok. Man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat okey lung. Bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat okey draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin cik lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penutupan petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan D, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Bandar Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Bandar Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Extra Relax Time, sampai di sini kebersamaan kita di program Extra Relax Time tentunya. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Haris pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu keutamaan dari salat wajib 5 waktu adalah bisa menggugurkan dosa. Sangat disayangkan jika ada yang mengaku muslim tapi meninggalkan salat 5 waktu atau salatnya bolong-bolong. Terlepas dari hukumnya, tetap saja salat adalah kebutuhan, bukan sekedar kewajiban yang menjadi anggapan kebanyakan orang. Sayangnya pendengar, masih banyak orang yang menganggap remeh perkara sholat. Mereka meninggalkan sholat tanpa merasakan beban. Atau ada orang yang melaksanakan sholat, akan tetapi dia mengerjakannya dengan setengah hati alias malas-malasan. Dalam artian, dia mengerjakan sholat tak ubahnya seperti beban yang memberatkan. Padahal, sejatinya kita justru membutuhkan sholat. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan sholat kita. Akan tetapi kita sendiri yang butuh dengan sholat dan ibadah yang lainnya. Karena dengan sholat, kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang besar. Berkaitan dengan hal ini pendengar, ada hadis yang bersumber dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa ada seseorang yang sengaja mencium seorang wanita non-mahram yang tidak halal baginya. Lantas ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan tentang yang ia lakukan. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Quran surat Hud ayat 114 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

salat, dan dirikanlah salat pada kedua tepi siangnya, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapus kesalahan-kesalahan. Kemudian laki-laki tersebut bertanya kembali, "Wahai Rasulullah, apakah pengampunan dosa seperti ini hanya khusus untuk aku?" Beliau bersabda, "Untuk seluruh umatku." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Pendengar, selain itu, ada juga hadis yang tercantum di dalam kitab Sahih Muslim yang bunyinya adalah, "As-salatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah kafaratun lima bainahunna ma lam tughshal kabair." Di antara salat lima waktu, di antara Jumat yang satu dengan Jumat lainnya, adalah penghapus dosa di antara semua itu, selama ia tidak melakukan dosa besar. Kemudian hadis itu juga dipertegas oleh hadis yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubah fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha min adz-dzunub ma lam yu'ti kabiratan wa dzalika adh-dhahru kulluhu." Tidaklah seorang muslim ketika waktunya salat wajib lantas ia membaguskan wudunya, ia khusyuk dalam salatnya dan menyempurnakan rukuknya, melainkan itu menjadi penghapus dosa-dosa sebelumnya selama ia tidak mengerjakan dosa besar, dan itu untuk seluruh waktu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Pendengar, dari hadis-hadis tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sholat wajib lima waktu yang kita lakukan mampu menghapus dosa-dosa kita. Akan tetapi, dosa kafaratun lima bainahunna ma lam tughshal kabair. Di antara sholat lima waktu, di antara Jumat yang satu dengan Jumat lainnya, adalah penghapus dosa di antara semua itu, selama ia tidak melakukan dosa besar. Kemudian hadis itu juga dipertegas oleh hadis yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubah fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha min adz-dzunub ma lam yu'ti kabiratan wa dzalika adh-dhahru kulluhu." Tidaklah seorang muslim ketika waktunya salat wajib lantas ia membaguskan wudunya, ia khusyuk dalam salatnya dan menyempurnakan rukuknya, melainkan itu menjadi penghapus dosa-dosa sebelumnya selama ia tidak mengerjakan dosa besar, dan itu untuk seluruh waktu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Pendengar, dari hadis-hadis tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sholat wajib lima waktu yang

dan menyempurnakan rukuknya, melainkan itu menjadi penghapus dosa-dosa sebelumnya selama ia tidak mengerjakan dosa besar, dan itu untuk seluruh waktu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Pendengar, dari hadis-hadis tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sholat wajib 5 waktu yang kita lakukan mampu menghapus dosa-dosa kita. Akan tetapi, dosa yang dimaksud di sini adalah hanya sebatas dosa-dosa kecil, dan keutamaan ini didapat selama orang tersebut tidak melakukan dosa-dosa besar di antara waktu-waktu tersebut. Akan tetapi pendengar, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa dia diampuni tidak hanya sebatas dosa-dosa kecil yang ia lakukan. Itulah pendengar, salah satu dari keutamaan sholat wajib 5 waktu, yakni menghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan di antara waktu-waktu sholat. Semoga dengan mengetahuinya, kita menjadi semakin giat dan semangat dalam mengerjakan sholat, terutama sholat berjamaah di masjid-masjid kita. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih dari jalan kompleks Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Lai Putra Jasingkel. Selamat sore Sramania, apa kabar ini ya? Kabar Sramania pastinya masih setia banget ya di 1048 FM. Oke, edisi 30 Juli 2026 ya, tentunya masih bareng Kak Maida dan juga di program NND Nuansa Nari Daerah ya. Ini yang pastinya bakalan nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 6 sore nanti. Oke, ya, selamat sore dan punya kamu yang lagi beraktivitas sore ya. Semoga aktivitasnya lancar terus dan juga banyak kamu yang lagi kurang enak badan. Ya, semoga lekas pulih dan juga lekas membaik. Ini kayaknya lagi musim flu ya. Kalau ada namanya lagi flu, rasanya itu kepala nyut-nyut. Ya enggak sih? Ya, karena aku lagi ngalamin yang seperti itu, ya, semua. Jadi, ya doanya semoga kita sehat-sehat terus gitu ya.

Ya, silakan ini buat yang mau bergabung ya untuk request lagu-lagu daerahnya. Kita sih masih tunggu ya di nomor yang sama, belum berganti juga di 08116481048. Juga bisa request lagunya dari WA-nya radio di nomor yang sama juga, serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagramnya Radio Sri FM ya.

0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
0: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

Okay, kita balik lagi ya, tentunya masih di program NND Nuansa Nada Daerah, dan jelas masih bareng kami di Srawania dan juga di studio stop pukul 16:58 Malian Tes. Ya, silakan ini buat yang mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama di 08 1148 1048. Baik, sambil nunggu penelpon, ya kita bacain dulu nih undang request lagu dari WA-nya radio yang katanya, "Assalamualaikum Mbak, aku pendatang baru, namaku Andi ya. Mau request lagu yang judulnya Sabar. Terima kasih sudah dibacakan Mbak, salamnya untuk semua pendengar Radio Extra FM." Oke, nanti lagunya kita puterin spesial buatnya kamu ya.

0: Ojek, kak kawannya.
1: Hai, lagi ada nenginya.
0: Kibang dia lah ojek. Lu ke puang kut.
1: Nyongkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lah baru. Ukuran kerap hanya boleh.
0: Bakal menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
0: Kuhoi hoi drone ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hijack. Makaji uronnya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drone hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat okey lung. Bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau wa pelatihan nyan. Sabe-sabe nak info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat okey draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin cik lom. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penutupan petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Bandar Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulau, Bandar Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot, IDI, Kabupaten Aceh Timur.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

Okay, kita balik lagi ya tentunya masih di program NND Nuansa Nada Daerah dan Cemas masih bareng Kamai Dex Romania semua. Ya, ini juga di studio sudah pukul 17.40 menit melintas. Kita masih tunggu nih buat yang masih mau bergabung ya di 08.11.48.10.48. Ya, oke, kali ini kita mengebahas hal-hal yang harus Extramania semua ketahui nih, ya. Jadi harus merapat yang jauh, merapat yang dekat. Gimana Kak Mai? Oke, ada kabar yang bikin gelas minuman manis sama minuman berenergi ya, jadi terasa agak mengerikan Extramania semua, menyeramkan gitu lah. Kok bisa Kak Mai? Ya makanya dengerin ya. Nah belakangan ini ada penelitian yang menemukan kalau cowok yang terlalu sering mengkonsumsi minuman manis dan minuman berenergi punya resiko lebih tinggi mengalami kerontokan rambut atau kebotakan pola pria dibanding mereka yang jarang mengkonsumsinya. Ya, jadi yang pastinya jangan juga langsung panik ya. Sebenarnya juga bukan karena yang manis-manis saja kan Kak Mai, juga bukan yang karena hal-hal yang minuman berenergi itu, tapi mungkin karena pola hidup yang kurang sehat ya kan, terus banyak pikiran, atau mungkin karena faktor genetik ya, keturunan maksudnya, itu bisa jadi sih Extramania. Tapi ya betul-betul juga nih, jangan langsung panik terus buang semua stok minuman favorit Extramania semua mungkin ya. Jadi penelitian ini menunjukkan hubungan atau kaitan ya, bukan berarti minuman manis itu langsung jadi penyebab utama kebotakan. Nah, nice, betul juga nih ya kan. Soalnya ya kebotakan juga dipengaruhi banyak faktor, mulai dari genetik alias faktor keturunan, hormon stres, kurang tidur, sampai pola makan yang kurang sehat. Itu harus digarisbawahi ya Extramania semua. Tapi ya, kalau setiap hari hidupnya ditemani minuman manis ya, energi drink, begadang, kerjaan numpuk, ditambah stres karena chat doi gak dibaca-baca, gak dibalas-balas ya, itu bisa jadi rambut juga bisa ikut bilang, aku pamit dulu ya, aku pergi dulu ya, karena mungkin jadi beban pikiran nih Extramania semua, jadi kayak capek banget gue, capek banget aku gitu ya, kulo kesel gitu Extramania. Jadi ya mulai sekarang ya coba dikurangi deh minuman manisnya, lebih banyak minuman air putihnya, makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, dan jangan lupa berolahraga. Ya bukan cuma rambut yang bakal berterima kasih, tapi badan juga bakal lebih fit Extramania. Ya karena gini nih ya, glow up itu bukan cuma soal outfit dan skincare, tapi juga menjaga kesehatan dari apa yang kita minum setiap harinya. Ingat ya Extramania, lebih baik isi gelas dengan yang bikin sehat daripada nanti isi kepala malah makin kelihatan. Kayak botak itu loh ya. Atau mungkin kelihatan kerutan atau kelihatan lebih menua atau apa, nggak tahu intinya ya, tetap jaga kesehatan, tetap jaga pola makan, tetap jaga makan makanan yang sehat ya, kurangin minum-minuman yang manis karena kita tahu sendiri yang manis juga nggak boleh banyak-banyak ya Extramania, kurangin juga begadang, kurangin overthinking. Terus pokoknya kurang-kurangin hal yang membuat kamu kayak semakin banyak beban pikiran itulah ya.

Oke, Stramania, ya di studio 17 lewat 57 menit melintas. Dan ini sudah waktunya Maida untuk pamit dari ruang dengar Stramania semua ya. Insya Allah besok Maida masih mengudara lagi tentunya di jam dan juga di program yang sama ya. Maida pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Halo, adik-adik hebat Aceh Cincin. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779 atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

Extravania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Allah subhanahu wa ta'ala memuji dalam kitabnya yang mulia orang-orang yang mendirikan salat dengan baik serta menjanjikan untuk mereka surga. Salat merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung dan ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Seorang muslim yang menjaga salatnya dengan sungguh-sungguh, maka ia dalam kebaikan. Salah satu syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Jika seorang yang sedang salat menoleh ke kanan atau ke kiri dengan memalingkan badannya, maka salatnya batal. Bagaimana jika menoleh dengan kepalanya saja? Hal ini pernah ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab bahwa itu adalah curian syaitan dari salat seseorang, yakni syaitan mempengaruhi dan membisiki seorang yang sedang salat agar menoleh ke kanan atau ke kiri sehingga salat orang tersebut cacat dan tidak sempurna serta pahalanya berkurang. Jadi, menoleh dalam salat adalah salah satu tipu daya syaitan yang wajib kita waspadai dan kita hindari agar salat kita sempurna. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal menoleh di waktu salat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asy-syaitanu min salatil 'abd."
0: Menoleh itu adalah sambaran yang dilakukan oleh syaitan dalam salat seseorang. Hadis riwayat Bukhari. Inilah salah satu larangan dalam salat, yaitu menoleh. Dan menoleh ada dua macam. Yang pertama, menoleh dengan kepala atau memalingkan leher. Yang kedua, menoleh dengan hati, yakni hatinya berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika salat. Dan terlintas pikiran-pikiran tentang dunia atau urusan lain yang tidak ada kaitannya dengan salat. Menoleh dengan hati ini lebih terlarang dalam salat dan lebih merusak salat seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita semua berupaya untuk menghadirkan hati dalam salat, khusyuk dan tidak menoleh, baik dengan fisik atau dengan hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita.

adik-adik hebat Aceh Singkil sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang berdoa tapi tanpa disadari dia melakukan perbuatan yang menyebabkan doanya terhalang untuk dikabulkan. Padahal apabila tidak terpenuhi salah satu syarat tersebut, maka doanya tidak akan dikabulkan. Pendengar, ada beberapa hal yang harus kita ketahui dalam masalah doa. Yakni terutama bagaimana supaya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Lantas, apa sajakah hal-hal yang bisa menghalangi terkabulnya doa? Yang pertama, tentunya berdoa dengan tidak disertai keikhlasan. Berkaitan dengan ikhlas, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ghafir ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Fad'u Allaha mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Maka sembahlah Allah dengan hanya memurnikan ibadah kepadanya. Berkaitan dengan ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan bahwa setiap orang yang beribadah dan berdoa hendaknya penuh dengan keikhlasan serta menyelisihi orang-orang musyrik dalam tata cara mereka beribadah. Karena doa termasuk ibadah, maka seseorang yang berdoa dengan tanpa disertai keikhlasan, maka doanya tertolak. Jangankan dikabulkan, yang ada justru dia akan mendapatkan dosa. Contoh doa yang tidak ikhlas pendengar adalah doa disebabkan riya, sum'ah, atau ingin didengar dan dinilai oleh orang lain. Atau ketika ia tidak menghadirkan hatinya di saat berdoa. Selain itu pendengar, contoh lain dari doa yang tidak ikhlas adalah berdoa kepada penghuni kubur, atau nabi, atau wali, atau menganggap mereka bisa menjadi penyampai perantara doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua pendengar, salah satu sebab doa tidak dikabulkan adalah karena doa tersebut dalam rangka kemaksiatan atau dalam rangka memutuskan tali silaturahim. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya apabila seorang muslim berdoa dan tidak memohon suatu yang berdosa atau bentuknya adalah pemutusan kerabat, kecuali akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu dari tiga. Akan dikabulkan doanya, atau ditunda, atau disimpan di akhiratnya, atau menghilangkan daripadanya keburukan yang semisal dengannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Adapun contoh doa dalam kemaksiatan adalah seperti seseorang yang berdoa dengan permohonan, Ya Allah, takdirkan aku untuk bisa membunuh si fulan. Sementara si fulan yang dimaksud tidaklah berhak untuk dibunuh. Atau permohonan dalam bentuk, Ya Allah, berilah aku rizki untuk bisa minum khamr. Atau bahasa yang lainnya, Ya Allah, pertemukanlah aku dengan seorang wanita untuk berzina. Atau berdoa dalam rangka memutuskan silaturahim. Seperti, Ya Allah, jauhkanlah aku dari bapak dan ibuku serta saudara-saudaraku. Atau doa-doa yang semisalnya. Kemudian yang ketiga pendengar, menggunakan atau memakai pakaian atau memakan makanan yang haram. Pendengar yang budiman, boleh jadi doa tidak terkabul karena orang yang bersangkutan memakan makanan yang haram atau memakai pakaian yang juga haram. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang tercantum di dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, seorang laki-laki yang lusuh lagi kumal dikarenakan lama berpergian, kemudian ia mengangkat kedua tangannya ke langit tinggi-tinggi seraya berkata, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan daging yang tumbuh dari yang haram. Maka bagaimana doanya bisa terkabulkan? Kemudian pendengar, kita juga hendaknya tidak tergesa-gesa di dalam menunggu terkabulnya doa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, akan dikabulkan permintaan seseorang di antara kamu selagi ia tidak tergesa-gesa. Yaitu dengan mengatakan, saya telah berdoa tetapi belum juga dikabulkan. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Nah pendengar, jangan sampai kita bosan berdoa lantas meninggalkannya disebabkan kita merasa doa kita belum juga dikabulkan. Dengan sikap seperti ini berarti kita telah meremehkan Allah Subhanahu wa taala dan kita telah menyangka Allah Subhanahu wa taala bakhil dengan tidak mengabulkan doa-doa kita. Nauzubillahi an dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah habis pemberiannya kepada hamba-hambanya. Oleh sebab itu, Syekh Al-Mubarak Furi mengatakan bahwa siapa saja yang ia bosan dalam berdoa, maka doanya tidak akan terkabulkan. Sebab doa adalah ibadah. Maka amalkanlah terus-menerus, baik itu dikabulkan ataupun tidak. Demikianlah pendengar. Semoga tertanam di dalam diri kita kecintaan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga disertai dengan ikhtiar dan menghindari sebab-sebab yang menjadikan doa-doa kita terhalang dari pengabulan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, serta kesehatan tentunya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat hingga akhir zaman. Ekstramani semuanya, apa kabar? Kita kembali lagi berjumpa tentunya dalam program dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar yang hadir menemani Kamis malam Jumat. Ekstramani semuanya, semoga setiap ilmu yang kita dengarkan malam hari ini ya menjadi cahaya yang menerangi hati dan menjadi bekal dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Amin ya. Alhamdulillah malam ini kita telah memasuki episode ke-115, sebuah perjalanan dakwah yang terus berupaya tentunya menghadirkan nasihat, motivasi, serta solusi Islam bagi setiap persoalan kehidupan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang tentunya sangat dekat dengan kehidupan banyak keluarga, yaitu muhasabah pasangan suami istri saat rumah tangga diambang kehancuran. Insya Allah tema ini akan dikupas secara mendalam bersama narasumber kita tentunya. Ada Ustaz Ali Basir. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustaz malam hari ini?
1: Alhamdulillah
0: sehat Ustaz.
1: Sama Fina malam ini ya.
0: Alhamdulillah ya, kali ini bersama Fina sebulan sekali ya Ustaz. Oke. Jadi Ustaz nanti akan memberikan pandangan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah tentang bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga, ekstremen semuanya menghadapi konflik dengan bijaksana tentunya serta menemukan kembali kasih sayang yang mulai memudar ya. Jadi seperti biasa para ekstremen semuanya juga bisa melakukan interaktif ya untuk yang ingin bercerita tentang pengalamannya ataupun ingin menyampaikan pendapat atau ingin bertanya, tentunya kita masih tunggu di 08 1168 1048. Juga bisa bertanya melalui WhatsApp radio di nomor yang sama, juga bisa melalui media sosial Instagram dan Facebooknya Radio Extra FM. Oke, dan kepada Ustadz kami persilahkan.
1: Terima kasih Mina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al min ladunka sultanan nasira wa kul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Faqala aidan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayat li qaumin yatafakkarun. Faqala Nabi sallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari walhamdulillahi rabbil alamin. Ekstremnya para pencinta acara diam dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar di manapun yang mendengarkan acara ini. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini Ustaz hadir kembali di program diam bersama host kita Pina di edisi hari Kamis 30 Juli 2026, 15 Safar 1448 Hijriah. selesai sholat isya, ya kita jam 20 hingga jam 22. Insyaallah kita akan coba kaji malam hari ini, bil khusus bagi keluarga-keluarga muslim ini. Judulnya muhasabah bagi pasutri, pasangan suami istri saat rumah tangga di saat rumah tangga diambang kehancuran. Nah, setiap keluarga muslim pasti tidak mau rumah tangganya hancur. Nah, Quran mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Termasuk juga jaga diri, jaga keluarga, jangan sampai hancur. Nah, kena tujuan rumah tangga itu sebagaimana dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi bagi para pasutri, pasangan suami istri, mungkin pengantin lama atau juga pengantin baru, nah ya, ini penting diingat, inilah tujuan kita sebagai suami, sebagai istri, pasangan suami istri dalam membina rumah tangga. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Surat Ar-Rum ayat 21. Dan setiap kita ingin rumah tangga kita itu sebagaimana doa ketika datang, barakallahu laka wa baraka jama' bainakum bi khairin. Semoga Allah memberkahi kamu berdua dan mengumpulkan kamu dalam kebaikan, baik suka maupun duka. Nah, dan setiap kita ingin rumah tangga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi tiga pilar utama itu sakinah, ketenangan dan kedamaian hati di dalam rumah, mawaddah, cinta kasih yang kuat antar pasangan, rahmah itu rasa belas kasih dan saling mengerti. Jadi apakah semudah itu kita mengucapkannya? Rasanya perlu riadoh, perlu perjuangan. Nah, tapi setidaknya dalam kehidupan rumah tangga, kalau kita paham tanggung jawab suami sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai istri, sebagai pendukung umat utama dalam menjaga dalam kehidupan rumah tangganya, dia jaga dirinya, harta suaminya, taat dalam kebaikan kepada suaminya, mengatur rumah tangganya, kerjasama antara suami dan istri, insya Allah rumah tangga itu akan menuju sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi ternyata berapa banyak rumah tangga itu dah karam, tenggelam di lautan perceraian kena sebab-sebab hal-hal yang akan kita sampaikan malam hari ini. Inilah kajian kita saat muhasabah bagi suami istri. Apa rupanya perusak rumah tangga itu agar dapat kita hindari. Kita akan sambung. Saya kembalikan dulu pada Tina.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ekstramania semuanya. Ya, demikianlah beberapa pengantar yang dapat kita renungkan bersama tentunya. Rumah tangga ini merupakan amanah yang Allah titipkan kepada dua insan yang dipersatukan dalam ikatan suci pernikahan. Namun dalam perjalanan kehidupan, tidak sedikit pasangan yang diuji dengan berbagai persoalan rumah tangga berada di ambang kehancuran. Di saat itulah muhasabah atau introspeksi diri ya menjadi langkah yang sangat penting. Jangan sampai ego lebih besar daripada keinginan untuk memperbaiki hubungan. Sebab setiap masalah yang datang sejatinya dapat menjadi jalan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya memperkuat kasih sayang di antara suami dan istri. Lantas, bagaimana Islam mengajarkan pasangan suami istri untuk bermuhasabah ketika rumah tangga sedang berada dalam ujian yang berat? Apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan agar keluarga kembali harmonis dan sakinah? Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam, tentunya mari kita simak bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Ali Basir. Kami persilakan.
1: Terima kasih, Bina. Kita lanjut. Bangun rumah, perlu semen, perlu kerikil, perlu besi, perlu kayu, dan sebagainya. Kalau kita bangun rumah, membangunnya lebih berat, menghancurkannya mudah. Begitu juga kita dalam kehidupan rumah tangga itu. Kalau kita bangun rumah, ada semen, ada batu, ada pasir, kemudian ada tanahnya yang mau diletakkan, ada tanahnya, kemudian ada, lalu kita letakkan pondasi. Setelah pondasi, maka lalu kita buatkan tiangnya. Setelah tiang, kemudian ada dindingnya. Setelah dinding, jendela, pintu, kemudian sudah selesai lantai, baru atap. Nah, itu kita bangun rumah. Proses dari merancangnya, pelaksanaannya sampai selesai. Ini kita membangun rumah tangga, ya. Pondasinya rumah tangga itu apa? Kalau pondasinya itu tauhid, dua kalimat syahadat. Nah, dua kalimat syahadat itulah pondasi utama bagi keluarga-keluarga muslim. Nah, pondasinya kuat, tauhidnya kuat. Setelah pondasi kuat, maka tiangnya kuat juga. Letakkan apa tiangnya? Sholat. Nah, rumah tangga itu tiangnya sholat. Nah, apakah rumah ada pondasi, ada tiang? Apakah selesai? Belum. Nah, dindingnya asyamu junnatun, dindingnya puasa. Nah, bagaimana kalau sudah ada dinding? Apakah sudah bisa dipakai? Belum. Ya, letaklah jendelanya, pintunya. Dibersihkan. Nah, pembersihnya itulah dia zakat. Nah, kalau penyempurna lan semacamnya, itulah dia tutup atapnya dengan apa? Dengan haji. Sempurnalah bangunan keimanan rumah tangga seorang mukmin itu. Nah, begitu juga apakah sudah siap rumah? Apakah langsung dipakai atau ditinggali? Silakan. Nah, tapi pondasi kehidupan rumah tangga itu bisa goyah. Nah, mungkin tadi yang satu dari kalangan yang lain, yang satu dari kalangan lain. Nah, bersua. Kalau masak, makan, ada piring, berbunyi juga dia. Nah, jadi bagaimana? Nah, kadang problem apalagi penyebabnya. Kalau akhirnya banyak rumah tangga itu di awal-awalnya goncang. Nah, ya ibarat perahu, ya makin isinya penuh, perahunya kan bisa karam. Nah, tapi bagaimana? Apa rupanya penyebab kehancuran rumah tangga itu? Kita secara umum ya, bertengkar, berselisih, ya, mengabaikan kewajiban, termasuk KDRT dan sebagainya, pelanggaran syariat dan sebagainya. Kita akan rangkumkan secara umum ya. Inilah mungkin ya, saat sebagai kita keluarga Muslim nih, muasabah bagi para pasutri, pasang suami istri. Inilah rupanya penyebab rumah tangga itu bisa datang dan pergi begitunya. Nah, kenapa? Pertama adalah penyebabnya jauh dari hidayah Allah dan jauh dari zikrullah, itu yang utama. Nah, jadi kita membangun rumah tangga itu jangan pondasinya duit. Duit bisa cari. Jangan letakkan pondasi rumah tangga itu dari kemewahan, tidak. Pondasi utamanya itu tauhid. Jadi kalau rumah tangga itu digoncang dengan masalah problem kehidupan, maka larinya kepada Allah. Nah, dan yang membuat karam rumah tangga itu, hancur rumah tangga itu, karena jauh dari hidayah Allah, jauh dari zikrullah. Ada masalah, pergi dari ke dukun. Ada masalah, pergi ke orang pintar. Nah, pergi dari ke kuburan-kuburan keramat, minta kekuatan sebagainya. Ini kekeliruan. Nah, jadi apa saat rumah tangga itu kehancuran? Ya, karena jauh dari Allah. Jadi kalau kita takut dengan harimau, jauhi. Takut dengan singa, hindari. Takut kita dengan Allah, dekati. Dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang beriman, jadikan sholat dan sabar sebagai penolongmu. Innallaha mas-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi dalam kehidupan rumah tangga itu, suami istri, ya dekatkan jadi dengan Allah. Dalam sholat malam, dalam zikir dan doa, dalam dalam tahajudnya, dalam witirnya. Jadi ini jauh, kalau jauh dari Allah, makin jauh, makin ada problem, makin jauh dari Allah. Inilah saatnya rumah tangga itu diambang kehancuran. wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isata dongka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, kata Allah, sungguh baginya penghidupan yang sempit. Al-Surat Toha 124. Kadang uangnya banyak, hartanya melimpah, asetnya banyak, tapi gelisah terus. Nah, apa itu? Kena jauh dari Allah. Nah, sekarang si miskin bilang, enak ya orang kaya itu ya, kemana-mana naik mobil, naik pesawat. Iya, enak nampak si miskin. Si kaya begitu, enak ya si Polen itu ya. Tidur di atas jok mobilnya, santai dia, gak ada problem. Berarti apa itu? Setiap kita punya problem. Dan problem kehidupan rumah tangga itu beraneka ragam. Masalah finansial lah, masalah anak lah, masalah suami. Kalau menikah, kalau kan menyatukan dua perasaan itu, suami istri. Nah itu problem itu. Nah datang lagi anak, problem itu. Nanti problem lagi apa? Masalah ekonomi lagi, masalah rumah lagi. Pertama ngontrak, pingin rumah sendiri gitu kan. Nah sebagainya. Nah begitu rumah tangga, ujian itu. Tapi orang mukmin itu ketika ujian itu berlalu, dijalan dengan takwa kepada Allah, insyaallah akan Allah berikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi Pina, menasihati orang ini mudah Pina. Tapi menasihati diri sendiri itu sulit. Nah, bagaimana kita sama-sama saling menasihati? Ustaz menyampaikan ini bukan berarti yang terbaik ya, tidak. Tapi kita kan punya tanggung jawab untuk mengingatkan kaum muslimin, bahasanya kalau kita jauh dari Allah, akibatnya apa? Allah jauh-jauh dari kita. Fazkuruni azkurukum. Kamu ingatku, kata Allah, aku juga ingat kepadamu. Dalam percintaan saja, kalau kita sering-sering ngiri kabar, dia kan akan timbul sayang, rindu dan sayangnya. Kita dekat dengan Allah, Allah dekat dengan kita. Kalau kita jauh dari Allah, Allah juga jauh dengan kita. Nah, jadi penyebab saat rumah tangga itu diambang kehancuran, mungkin penyebab utamanya adalah jauh dari hidayah Allah, jauh dari zikrullah. Itu pertama-tama.
0: Oke, baik, terima kasih Ustaz. Jadi memang rumah tangga itu sebuah kapal yang sedang berlayar ya Ustaz ya. Sebuah ya. Kapal yang berlayar tanpa kompas itu akan mudah tersesat di tengah lautan. Begitu pula rumah tangga ketika sebuah keluarga ini mulai jauh dari Allah Subhanahu wa taala, perlahan arah kehidupannya pun mulai kehilangan tujuan gitu. Jadi jauhnya hati dari Allah ini terlihat ketika sholat mulai diabaikan gitu ya Ustaz ya. Al-Qur'an yang mungkin jarang sudah dibaca, doa yang mulai dilupakan, dan setiap persoalan ini lebih mengandalkan emosi daripada petunjuk agama. Jadi kan gitu ya Ustaz, kalau zaman sekarang itu karena kuatnya sudah media sosial Ustaz. Terkadang memang di media sosial itu sebenarnya kita bisa positif, bisa negatif Ustaz. Jadi banyak persoalan rumah tangga ketika sudah bermedia sosial Ustaz, itu kita banyak sekali melihat ceramah Ustaz ini begini ya. Laki-laki suami harus begini ya. Nah itu juga sering terjadi Ustaz
1: ya. Sekarang begini, contoh teladan kita kan Rasulullah.
0: Iya benar,
1: Rasulullah ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam kehidupan Nabi itu terdapat contoh teladan yang terbaik. Apakah rumah tangga Rasulullah itu tak diguncang dengan perhara? Oh tidak. Apakah rumah tangganya para nabi dan rasul itu tidak diguncang oleh perhara rumah tangga? Pasti. Makanya kita ditanya, ya Rasulullah, siapakah yang orang yang paling berat cobaannya? Al-Anbiya, para nabi dan rasul. Siapa lagi? Amthaliyah, semisalnya, siapa lagi? Dan orang itu akan diuji dengan kadar keimanannya. Nah, jadi orang yang SD ujiannya SD. Kalau di SMP ujiannya SMP. Kalau SMA ujiannya SMA. Kalau dia perguruan tinggi ujiannya perguruan tinggi. Nah, sesuai. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan beri beban kecuali yang orang sanggup memikulnya. Nah, ketidaksanggupan kita dalam menghadapi kehidupan itu, kemana kita lari? Ke Allah. Nah, jadi jangan larinya ke medsos. Nah, suamiku berselingkuh katanya. Dibaca oleh sahabat-sahabatnya, akhirnya yang buruk siapa? Ya dia. Salah satu istimewanya kita suami istri itu saling memberi dan menerima, saling menjaga, saling menutupi. Nah, ya begitu. Nah, jadi tapi kalau dia ingat Allah di mana pun, ini sedang episodenya diuji Allah. Gak selamanya mendung itu hujan, akan ada cerah. Nah, jadi saat rumah tangga diambang kehancuran, kalau dia jauh dari Allah, itu juga siap masanya dia akan datang perhara rumah tangga yang lebih dasar lagi. Tapi coba lihat bagaimana kita terima namanya.
0: Oke, baik, kita terima ya, sebentar ya, Ustaz.
1: Ya.
2: Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oke, ini dengan siapa di mana?
3: Dengan Rinda Yani.
2: Dengan Rinda Yani. Iya, Mbak Rinda Yani di mana alamatnya?
3: Alamat Runding.
2: Oh, di Runding. Oke.
4: Salam ya.
2: Di sebelum salam. Oke, Mbak Rinda Yani ya.
3: Iya.
2: Oke, langsung pertanyaannya apa Mbak Rinda Yani, boleh disampaikan? Halo.
3: Pertanyaan masalah apa, Kak?
2: Ini masalah rumah tangga.
3: Rumah tangga.
2: Iya.
4: Kalau belum diapa dulu, di pada dulu. Kalau belum ada pertanyaannya di.
2: Oke.
0: Itu juga sepertinya kendala jaringan juga ya Ustadz ya. Kayaknya jaringan tadi ya? Tadi sempat terputus ya. Oke, buatnya Mbak Rinda Yani, nanti kita boleh bergabung kembali bersama kita ya Ustadz ya. Kalau sudah ada pertanyaannya boleh ya, disiapkan dulu. Mungkin apa yang ingin dipertanyakan nanti kita terima lagi dan kita lanjutkan Ustadz.
1: Jadi kita muasabah pasutri, pasangan suami istri, saat rumah tangga diambang kehancuran. Nah, setiap kita tidak ingin ada rumah tangga hancur. Nah, tapi kita pingin sampai ke bahtera itu, sampai ke tujuan. Nah, sebenarnya dalam kehidupan rumah tangga yang paling berat itu bukan beri makan, bukan beri minum, bukan beri pakaian, bukan beri kebutuhan hidup ya. Tapi bagaimana rumah tangga itu sama-sama menghantarkannya menuju surganya Allah. Itu yang paling berat. Suami mengajak istrinya mengantarkannya ke surganya Allah. Istri juga mengajak suaminya, dia sebagai kendali, apa namanya, sebagai pilot ya, kalau dia pesawat, sebagai supir di mobil, kalau dia mobil, sebagai kepala rumah tangga dalam rumah tangga, menghantarkannya menuju surganya Allah. Nah, sejarah mencatat bagaimana rumah tangga para nabi dan rasul juga diuji. Nabi Nuh, istrinya enggak mengikuti dakwahnya. Nabi Lut tidak mengikuti dakwahnya istrinya. Nah, anaknya ada yang beriman, ada yang tidak. Nah, Nabi Nuh tadi. Nabi Ibrahim, nah, istrinya mengikut dakwahnya. Tapi diuji dengan bermacam ujian. Nah, ada lagi siapa? Ada lagi istrinya salehah, suaminya jahat. Siapa itu? Firaun. Istrinya Asiyah binti Bujahim. Nah, kita lihat lagi bagaimana kehidupan para nabi rasul dulu. Ada juga orang suami istri jahat. Ya, jauh dari siapa tuh? Abu Lahab Ibnu Jamil. Makanya tabat yada abillah. Jadi bagaimana? Berarti sejarah sudah mencatat bagaimana rumah tangga yang ideal, ada yang tidak ideal. Dan contoh teladan kita Rasulullah. Nah, apakah Nabi kita Rasulullah pernah diuji? Diuji, terbukti dengan peristiwa Hadisul Ibki ya. Ibunda Aisyah itu pernah difitnah oleh berita-berita bohong. Nah, dalam suatu perjalanan, nah ada unta khusus untuk Ibunda Aisyah rombongan. Nah, ketika rombongan sudah dalam perjalanan, Ibunda Aisyah kalungnya dia terasa ingin buang-buang air kecil gitu atau besar gitu ya. Berhenti, kan terus saja ketinggalan. Setelah selesai dia naik, rupanya ketinggalan. Nah, setelah ketinggalan rupanya pas lewat Sofwan bin Mun'al. Sofwan bin Mun'al ini seorang pemuda ya. Nah, ya dilihatnya Ibunda Aisyah sendiri naik. Sopwan menuntun untanya Ibunda Aisyah di atas ya. Nah, tapi apa? Nabi sudah sampai di Madinah. Lalu di Madinah ya, tokoh-tokoh munafik mengisukan bahwasanya kan belum sampai itu. Nah, itu Ibunda Aisyah selingkuh dengan pemuda. Itu buktinya. Nah, dulu kan enggak kayak sekarang, medsos kan. Viral itu soal itu. Nabi pun terkena isu itu. Nah, Jadi makanya kata Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman jahal. Apabila wahai orang beriman, apabila datang berita dari orang munafik, ya, dari orang fasik, teliti dulu. Nabi diam, enggak bercakapan begitu sampai ya termakan isu itu Nabi. Nah, sampai turun ayat baru kemudian baru kembali dicerita, baru Nabi menegur sekian hari itu lamanya. Ya, padahal sopan itu di atas, di bawah menarik unta, sementara Ibu Naisa di atas untanya. Nah, begitu. Jadi perahara rumah tangga itu bisa datang dari dalam sendiri, bisa datang dari luar itu. Nah, jadi yang pertama sekali ya, penyebab perusahaan rumah tangga itu jauh dari Allah, jauh dari zikrullah. Itu yang pertama, Pina.
0: Oke, baik Ustaz. Ini ada pertanyaan melalui WhatsApp.
1: Ya, kita terima.
0: Kita bacakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz.
1: Silakan.
0: Sering sekali ketika rumah tangga bermasalah, yang pertama kali kita lakukan adalah mencari kesalahan pasangan. Padahal belum tentu kita sendiri sudah menjadi suami atau istri yang baik. Nah, jadi bagaimana caranya Ustadz untuk melakukan muasabah terhadap diri sendiri sebelum menuntut pasangan berubah? Apa saja? Oke, mungkin itu pertanyaannya Ustadz.
1: Enggak sampai selesai. Jadi muasabah diri itu perlu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, setiap diri bermuhasabah. Jadi muhasabah itu dalam rumah tangga kegiatan introspeksi diri, mengevaluasi kewajiban dan memperbaiki kesalahan antara suami dan istri. Langkah utamanya meliputi fokus pada kekurangan diri sendiri, menilai ibadah harian serta berkomunikasi secara jujur dan lembut dengan pasangan. Ini yang kita lihat dari apa ya? Bagaimana cara melakukan muasabah itu? Koreksi diri dulu. Mungkin suaminya yang kurang, ya mungkin tanggung jawab sebagai suami, mungkin juga datang dari istri. Nah, sebenarnya kami para suami ini, Bina, ya, senangkan pandangannya. Senangkan apa yang diperintahnya taat ya. Nah, kemudian tunaikan kewajiban sebagai istri, selesai. Nah, tapi begitu juga. Jadi muasabah dalam kehidupan rumah tangga, koreksi diri sendiri, istri sebagai istri koreksi diri, suami juga sebagai istri ya, kepala keluarga koreksi diri, ya, kita sebagai anak ya juga koreksi diri. Kemudian evaluasi ibadah. Mungkin coba kita lihat salat lima waktu kita. Tanya gini, suami, bagaimana sholat lima waktunya? Istri, sholat lima waktunya? Anak, sudah. Nah, berarti ini kita sedang diuji nih. Ya gitu. Nah, apalagi bicara dari hati ke hati, saling memaafkan ini. Jangan diam-diaman sampai selama-lama. Nah, justru ini di situ apa namanya? Di situlah mungkin kurang komunikasi tadi. Ya. Nah. Ya, kita Ustaz termasuk masih pengantin baru ya, baru 20 tahun 2004 sekarang 2000.
0: Baru ya Ustaz.
1: Ya, jadi ya, kalau dibandingkan dengan yang sudah lama ya. Nah, tapi setidaknya dalam perjalanan rumah tangga itu kan ya kekurangan pasangan kita harus pahami. Ya. Nah, enggak ada yang sempurna. Makanya sebelum menjadi rumah tangga itu ya, nah, siapkan diri menerima kekurangan pasangan. Nah, begitu juga si istri, suami dan istri, kan kita cerita ke pasangan pasutrinya. Nah, kalau sudah demikian, tahu kurang, ya kita harus siap untuk menambahnya. Tahu dia berlebih, kita siap minta, siap kita untuk ditambah oleh dirinya. Jadi waktu untuk musyawarah bisa malam, bisa siang, duduk bersama sambil refreshing, sambil ya beribadah bersama, ke masjid bersama. Ini juga jadi itibar. Jadi nah, tapi itulah dalam kehidupan rumah tangga perlu belajar. Masalah bertambah, ilmu tidak bertambah, stres. Bisa dimasukkan media sosial tuh.
0: Ya.
1: Masalah bertambah, ilmu tak tambah, stres. Tapi masalah demi masalah bertambah, ilmu bertambah dibandingkan dengan zikrullah, dibandingkan takwa kepada Allah, Allah memberikan jaminan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita sedang masalah di rumah, pergilah keluar rumah. Kemana? Ke masjid, ya, ke tempat orang-orang soleh, minta pandangannya. Jangan di rumah saja. Nah, kadang kan tidak ada problem di rumah, kemana larinya? Diambilnya pancing, dia pergi mancing. Kenapa aku ada banyak masalah di rumah nih? Nah, orang dulu enggak. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, menantu Rasulullah, menantu Nabi. Didik Rasulullah sejak kecil, tinggal sama ibu Khadijah, dinikahkan Nabi dengan anak putri-putrinya Khadijah, ibunda Khadijah dan Rasulullah, Fatimah. Apa enggak ada masalah? Oh, besar masalahnya. Apa masalahnya tuh? Suami istri biasa bertengkar. Ada juga bertengkar, tapi kemana larinya Ali bin Abi Thalib? Ke masjid. Tiba di masjid dulu enggak kayak masjid sekarang. Masjid dulu tanah, berkerikil. Lari ke masjid siap sholat, tertidur di masjid, di masjid itu kan bertanah-tanah. Jadi Nabi datang ke rumah Fatimah, mana suamimu? Ayah, kami tadi sedang ada masalah, ya. Terus abang pergi kemana? Ke masjid. Pergilah Nabi ke masjid, dilihatnya menantunya sedang berlumuran tanah. Karena di masjid tidur kan. Apa kata Nabi kepada, ya Abu Turab, bangunlah, digendongnya, di papanya anak menantunya, dibawanya pulang ke rumah anaknya. Begitu mertua. Ini kan tidak. Kalau kamu ya gak bisa sama dia, cerai kan aja. Tidak begitu. Apakah sudah bercerai ada selesai problem? Akan ada problem yang baru. Bagaimana anak, nanti siapa yang memberinya makan, berinya nafkah, nanti bagaimana gitu. Rasulullah, problemnya Fatimah dan Adan Ali bin Thalib, mertua dan menantu, kemana dibawanya? Ke rumah Fatimah Ali. Nah, bukan. Nah, itu contoh dalam kehidupan Rasulullah. Itu Devina.
0: Oke, ini ada lanjutannya pertanyaannya tadi Ustaz, tadi sempat terpotong.
1: Iya.
0: Jadi lanjutannya adalah apa saja pertanyaan yang sebaiknya kita ajukan kepada diri kita sendiri agar hati menjadi lebih lembut dan mudah menerima nasihat Ustaz.
1: Oh ya, innamal a'malu binniat, semua amal itu tergantung niat. Kita lahir ke muka bumi, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'. Kamu keluar dari perut ibu kamu enggak tahu apa-apa. Nah, berarti kita enggak punya ilmu ya. Tapi Allah berikan kepada kita wajah ala sam'a, telinga, wa basara, pandangan, mata, wal absara, wal afidah, hati, agar bersyukur. Jadi gunakan telinga, gunakan mata, gunakan hati untuk menerima nasihat orang lain. Mata, telinga, hati. Tapi kalau sudah mata, telinga, hati ditutup dengan nasihat, enggak ada cerita lagi. Apa beda kita dengan, mohon maaf, apa beda kita dengan benda mati? Nah, ya. Jadi bagaimana? Dengarkan nasihat. Nah, duduk di dekat radio seperti ini, kita ceramah, Anda mendengar, bertanya. Ini menandakan hati kita hidup. Nah, saya Ustaz bercerita, dipandu oleh Vina, Anda mendengarkan di sana, terlepas dengan problem kehidupan kita, hari ini kita sedang transfer ilmu. Nah, ini juga salah satu cara untuk apa? Untuk menyelesaikan solusi kehidupan. Mana tahu ada pas pula beriringan. Oh, rupanya begitu. Nah, mungkin bukan jawabannya, tapi ini juga solusi. Jadi, orang dulu kalau ada problem, kemana larinya? Ke masjid, ketemu orang-orang soleh. Nah, ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Dia punya teman. Saya ada problem ini. Bisa jadi problemnya rumah tangga juga ya. Saya ada bahasa kita suntuk kali ini. Nah, terus ya, tolong saya beri solusi. Ya. Solusi pertama kata Abdullah bin Mas, coba kau pergi ke tempat orang baca Quran. Nah, baca Quran. Nah, cobalah baca Quran itu. Nah, ini juga solusi. Nah, udah dibacanya, tenang jiwanya. Kan jadi Quran itu. Wa idza quri'al Quran fastami'ullahu ansitu alakum tarhamun. Apabila dibacakan Quran, diam, dengarkan agar dapat rahmat. Tenang jiwanya. Tapi selesai baca Quran, gelisah lagi. Nah, coba cara kedua datangi. Di mana? Yaitu di mana orang dengan ada ceramah, ada kajian, ada tausiah. Nah, dulu disitu dengarkan. Tenang jiwanya. Nah, seperti kita ini kan tenang ini. Nanti, tapi selesai ceramah, gelisah lagi dia. Nah, Coba yang ketiga katanya apa? Bangun malam, sholat, ambil wudu, bantang saja, tahajud, zikir, doa, minta kepada Allah ketenangan hati, minta ganti hati yang baru. Pagi-pagi dia datang, ya, dengan wajah yang berbeda sebelumnya. Jadi ini juga solusinya. Jadi kalau kita dekat dengan Allah dalam ibadah kita, sholat kita terutama ya, Allah akan berikan solusi kehidupan. Baik, kita terima.
0: Kita terima.
1: Ya, ya, ya.
2: Halo, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ini dengan siapa di mana?
5: Kartini di Sangga Beru.
2: Dengan Ibu, Ibu Kartini.
4: Ibu Partini.
2: Ibu Partini di Sangga Beru ya.
5: Iya.
2: Iya, oke. Boleh silakan Ibu, pertanyaannya apa?
5: Ini ya, kita kan kalau rumah tangga itu ya banyak kesalahan ataupun kesilapan.
2: Iya, oke.
5: Tapi kalau kita bisa sholat, memang tenang. Tapi setelah itu kita doa itu nangis, sedih gitu. Nah, gitu coba di.
2: Oke, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya ya. Baik, selanjutnya nanti akan dibalas. Oke, waalaikumsalam.
4: Sebelumnya Ibu Partini, halo Bu.
5: Iya,
4: Bu. Oke.
0: Belum tadi, dengan Ustaz. Ibu Partini tadi ya Ustaz, di desa Sangga Beru. Okay.
1: Ibu Partini sering nanya Ustaz.
0: Oh
1: dia,
0: memang sering bertanya.
1: Tadi mau tanya tadi, berapa lama udah nikah dalam rumah tangganya itu tadi.
0: Oke. Okay.
1: Tapi apa tadi?
0: Tadi pertanyaannya Ustaz, jadi dia sering sekali hilaf gitu ya, sering ada masalah rumah tangga gitu. Jadi sering dibawa sholat tapi selalu nangis Ustaz. Oh, iya. Tujuannya sholat kan agar tenang, tapi justru menangis gitu Ustaz.
1: Ya. Itu nanti dari kiamat. Di antara 7 golongan yang mendapat naungan dari kiamat itu orang yang ya ketika bersendirian dalam zikir doanya dia meneteskan air mata. Nah, jadi meneteskan air mata dalam zikir dan doa kita ini menandakan maknanya apa? Kita betul-betul pingin ya. Dikabulkan semua permohonan kita. Kita pingin kalau dia dosa, pingin tahu dosa kita diampuni, gitu kan? Nah itu curahan hati dalam zikir, dalam doa, dalam itu menangis. Itu menandakan kesungguhan hati kita ingin merubah, nah, merubah apa namanya? Itu kan bahasa. Dan ada juga doa ya sekedar doa. Nah tapi dengan doa dengan penuh harapkan katakan udhu'u Rabbakum tadru'an khafiyatan. Berdoalah kamu dengan rasa takut, rasa harap. Nah, tunduk kepada Allah. Nah, apalagi dengan menangis, berharap dikabulkan Allah. Nah, berharap problem kehidupan itu berlalu. Kalau sakit berharap sembuh. Kalau dia sedang dirundung kesusahan, semoga berlalu kesusahan itu. Nah, kesulitan berlalu. Juga ini juga obat solusinya ketika kita ada problem masalah. Kita perkuat ibadah kita terutama sholat, kita perbanyak zikir dan doa kita. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sudah diikat badannya oleh Raja Namrud, diikat mau dilemparkan ke api yang sangat panas. Apa yang dilakukan? Datang malaikat Jibril. Ibrahim mau kutolong katanya. Nah, itu pertolongan bisa saja kan mudah bagi Jibril bilang kalau engkau tidak. Nah, apa yang dilakukan Jibril? Apa yang dilakukan Ibrahim? Yang dilakukan Ibrahim adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi penolongku. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, karena sambungannya ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, cukuplah Allah menjadi penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dilambungkan oleh apa? Oleh tentaranya Namrud. Dimasukkan ke dalam api memang mukjizatnya. Nah, kepada Nabi Ibrahim api dingin untuk Ibrahim. Nah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi apa pelajaran? Jadi ada kalimat-kalimat yang Allah senangi itu. Ketika kita mendapatkan nikmat alhamdulillah. Kalau kita memulai pekerjaan bismillahirrahmanirrahim. Selesai alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita berjanji insya Allah. Kalau kita merasa diri kita tertekan, la haula wala quwata illa billah. Nah, kalau kita melihat yang indah, subhanallah, gitu. Nah, ketika melihat keagungan Allah, Allahu Akbar. Ya. Ketika kita dalam kesulitan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, jadi Nabi Allah, para Nabi dan Rasul dulu senjatanya apa? Doa. Nah, doa. Ya, doa itu bisa berdiri, bisa duduk, bisa berbaring. Ya. Ibu Fatini tadi dalam doanya menangis. Itu menandakan betul-betul berharap kepada Allah. Allah akan cepat mengabulkan doa orang penuh harap. Nah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazzalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku yang salah. Pengakuan Nabi Yunus, sesungguhnya aku lah termasuk orang yang zalim. Pengakuan dirinya dalam perut ikan, dalam tiga kegelapan. Gelap malam, gelap lautan, gelap perut ikan. Tapi hatinya enggak gelap.
0: Itu doa Nabi Yunus.
1: Nabi Yunus. Jadi itu juga pamungkas itu. Udah terdesak kita enggak kemana-mana, lapor kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa yang terjadi bagi Yunus? Berbulan-bulan dalam perut ikan. Nah, sudah pasrah dirinya, dia tinggalkan kaumnya, itu juga teguran juga sebenarnya lagi. Tapi begitu dia pergi, apanya sudah bertaubat, nah kaumnya. Tapi dia sudah memasrahkan dirinya, akhirnya dibuang ke laut, ya setelah dikasih kapal banyak penumpang, diundi keluar namanya Yunus, dibuang ke tengah lautan. Nah, di lautan dimakan ikan, tapi nggak digigit, ditelan ikan. Dia berada dalam tiga kegelapan, gelap malam, gelap perut ikan, gelap lautan. Tapi hati enggak gelap. Nah, mengapa ada orang bunuh diri? Karena hatinya gelap. Nah, mengapa orang itu selalu kita dianjurkan mendengarkan hayyalah shalah hayyal falah menuju salat? Supaya kita apa? Supaya kita tidak gelap, kita terang. Makanya orang dari rumah ke masjid kan, Allahumma ja'al fi qalbi nurun, ya Allah beri aku cahaya. Cahaya hati, cahaya kebenaran, cahaya depan, belakang, cahaya semua. Nah, dengan apa? Ya itu kembali dengan memperbanyak ingat kepada Allah. Jadi untuk Bu Martin tadi, ya teruskan Bu doanya. Kalau memang itu cara Ibu memang berharap dengan menangis, silakan. Nah, itu juga boleh, dibolehkan kita doa dengan menangis. Ya. Nah, apalagi di sujud itu kita curahkan hati kita, jiwa kita kepada Allah. Nah, kita ini lemah. Kalau laporkan, kita ngadu kepada Allah, ngaku salah dulu. Jangan doa dulu. Makanya dalam doa pun ada adabnya. Puji Allah. Yang pertama, minta ampun dulu kepada Allah. Makanya selalu doa itu, Allahumma pilih. Nah, ampuni aku ya Allah. Baru orang lain. Nah, jangan, kan belum apa-apa ada minta-minta. Ya Allah minta kaya, minta ini. Minta ampun dulu. Jangan-jangan kena dosa itu doanya. Terhijab. Ya. Nah, mamanya minta jodoh nih. Ya Allah, sekian lama urusi aku dah belum juga dapat jodoh. Sebentar dulu, ada enggak dosa yang lakukan? Minta ampun dulu ya Allah, ampunkan saya. Jadi, tapi puji Allah dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kemudian inti doa. Enggak bisa bahasa Arab, bahasa sendiri. Nah, request ya Allah minta kaya, ya Allah minta boleh. Ya Allah minta supaya lunas hutang, minta semua. Nah, ini tapi ngaku salah dulu. Karena bisa jadi kena dosa dan maksiat itu yang membuat terhambatnya doa. Nah, baik itu aja lah.
0: Oke. Okay. Ya. Baik Ustaz. Ya, ekstramani semuanya begitulah ya lika-liku kehidupan rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang benar-benar bebas dari ujian tentunya. Perbedaan pendapat, persoalan ekonomi, kesibukan hingga kesalahpahaman adalah bagian dari perjalanan yang hampir setiap pasangan pernah rasakan. Kalau kita melihat sejarah Islam ya seperti yang disampaikan Ustaz tadi, kita akan menemukan bahwa kisah-kisah rumah tangga para nabi juga mengajarkan banyak pelajaran. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama istri-istri beliau juga juga pernah menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga, namun setiap persoalan diselesaikan dengan kesabaran, kelembutan, musyawarah, dan selalu menjadikan wahyu Allah sebagai pedomannya gitu. Jadi demikian pula kisah nabi-nabi yang lain gitu ya. Ada juga yang diuji dengan perbedaan keimanan dalam keluarganya, ada yang diuji dengan kesabaran yang luar biasa, dan ada pula yang diuji dengan kehilangan orang-orang yang dicintai. Jadi semua itu memang menunjukkan bahwa ujian dalam rumah tangga bukanlah tanda Allah tidak mencintai hambanya, melainkan kesempatan untuk mengingatkan kita, meningkatkan keimanan kita, kesabaran, dan juga ketakwaan. Oke, jadi baik Ustadz, ini dari studio sudah pukul 21:05. Ustadz, mungkin kita break sejenak ya, ya. Dan buat ekstra menit semua, jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kita akan kembali.

0: Ojek, kak awaknya.
1: Hai, lagi ada dengan nyau.
0: Kibang dia lah ojek. Lepas ke puang kot.
1: Nyau engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
0: Pakai menahan man.
1: Musim bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Kuhoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor batu kelung. Bari daftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabi-sabi na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju batu ke draw ke. Radio rik bak kapai urung draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penutipan petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
4: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Baik, ekstraordinari semuanya, kita kembali lagi tentunya masih bersama kami dalam program Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, masih dengan tema muhasabah pasangan suami istri saat rumah tangga diambang kehancuran. Tentunya kita masih bersama Ustadz Ali Basir. Ya, dan sekali lagi kita beritahukan kepada seluruh ekstraordinari yang ingin melakukan telepon interaktif, tentunya kita masih tunggu di 08116481048. Kepada Ustadz, kami persilakan.
1: Baik, terima kasih Pina. Ekstraordinari, kita cerita muasabah diri Pak Sutri ya, pasang suami istri. Jadi Quran mengingatkan kepada kita ahasiban nas ayutraku ayakulu amana wahum layuftanun. Jangan kamu katakan beriman sebelum diuji oleh Allah. Nah, dalam kehidupan rumah tangga itu bisa ujian. Yang paling berat itu adalah ujian keimanan ya, termasuk juga ujian-ujian yang lain. Nah, banyak dalam Quran kan uji dengan kekurangan harta, ujian kematian dan sebagainya. Nah, yang jelas jangan sampai rumah tangga itu hancur disebabkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama tadi jauh dari Allah, jauh dari hidayah Allah, jauh dari zikrullah. Nah, yang kedua nih, Pak Bina. Ini juga harus dihindari dalam kehidupan rumah tangga. Apa itu? Kalau sekarang bahasanya selingkuh. Bahasa agamanya zina. Wala taqrabu zina. Quran mengingatkan kepada kita. Nah, ini supaya jangan sampai rumah tangga itu hancur disebabkan ini. Wala taqrabu zina innahu kana fahisata wa sasabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Surat Al-Isra ayat 32. Nah, ini ayat 32 ya. Ini juga pelajaran sama kita. Nah, kadang bertemu dalam suasana reuni mamanya. Terjadi CLBK. Nah, cinta lama bersemi kembali, kain basah belum selesai, belum kering gitu. Nah, gitu kan kata banyak istilahnya. Nah, jadi ini juga penyebab. Nah, ada wanita idaman lain, ada pria idaman lain. Nah, di mungkin dalam kehidupan rumah tangganya mungkin ketidakcocokan suami istri, akhirnya apa, dia curhat kepada yang lain, ditampung, nah diterima, nah sering bertemu, jumpaan sebagainya, cecetan berujung kepada zina. Nah, ini rumah tangga itu siap diambang kehancuran. Nah, bagaimana cara menghindari zina ini, selingkuh ini? Pertama, jaga pandangan. Nah, karena pandangan itu sumber daripada panas setan yang ada dalam diri, makanya tundukkan pandangan. Nah, kata Quran kan, bagi yang laki-laki tundukkan pandangan, perempuan juga demikian. Nah, yang kedua, hindari khalwat. Khalwat sekarang ini bisa melalui jalur lain, telepon-teleponan. Kadang suami istri nelpon orang lain, suami nelpon orang lain, istri nggak tahu. Nah, dikuncinya handphonenya. Nah, dicet-cetan dia apa namanya, kalau dulu suratannya, kalau dulu surat pakai apa, kalau dulu surat pakai tulis tangan, nah dimasuk kirimkan kantor pos. Nah, dulu, kalau sekarang tidak ya. Kadang si suami bercerita dengan istri orang lain, si istri bercerita dengan suami orang lain,
0: curhat.
1: Suaminya nggak tahu, kawan tidurnya nggak tahu. Nah, disinilah pentingnya jauhkan khalwat juga namanya. Nah, yang ketiga, tutup aurat, karena itu juga sumbernya. Jadi lingkungan pergaulan juga mempengaruhi. Nah, oleh karena itu perkuat ibadah. Ingat, di sinilah pentingnya muraqabah. Apa itu muraqabah? Dia merasa dipantau oleh Allah. Dia merasa diawasi. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah selalu mengawasimu. Tapi kalau suami yang setia, istri yang setia, di depan suaminya, di belakang suaminya, di belakang depan istrinya, dia tetap ya, secantik-cantik pun di luar sana tetap.

0: istrinya, seganteng-ganteng tetap suaminya. Nah, itu yang setia. Nah, makanya ingat kembali ijab dan kabul itu. Nah, jadi inilah apa namanya, rumah tangga itu bisa hancur disebabkan zina, kalau sekarang istilahnya selingkuh ya. Nah, apa namanya? Ini juga harus diingat, inilah penyebab rumah tangga itu diambang kehancuran bagi pasangan suami istri. Kena ini juga penyebabnya apa? Pergaulan bebas. Mungkin di tempat kerja, di rumah enggak problemnya dengan suami istri enggak cepat. Di tempat kerjanya dia curhat, ujung-ujungnya kena sering bertemu, saling sudah saling apa namanya? Berujung di sini akhirnya berdua-duaan kemana-mana. Disitulah kesempatan setan datang. Nah, zina inilah penyebab yang utama juga ya hancurnya rumah tangga itu. Jauhkan zina. Itu tadi.
1: Oke, ya ekstramannya semuanya itu ya, salah satu penyebab yang dapat menghancurkan sebuah rumah tangga ya adalah zina atau perselingkuhan. Ini ketika kesetiaan yang menjadi dasar sebuah pernikahan dikhianati, maka kepercayaan yang telah dibangun bertahun-tahun ini bisa runtuh dalam sekejap ekstramannya. Perselingkuhan ini tidak hanya melukai pasangan, tetapi juga berdampak pada anak-anak, keluarga besar, bahkan kehidupan sosial. Karena itu Islam dengan tegas melarang bukan hanya zina tetapi juga segala hal yang mendekatinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga sudah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Pesan ini tentunya mengingatkan kita bahwa menjaga rumah tangga ini bukan dimulai saat godaan itu datang. Nah, melainkan dengan menjaga pandangan, menjaga pergaulan seperti yang Ustaz katakan tadi, kemudian menjaga komunikasi, menjaga hati agar berada di dalam batas-batas yang Allah ridhoi tentunya. Oke, ini ada pertanyaan lagi Ustaz, kita terima terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fina dan Ustaz Ali Basir, ini hamba Allah dari Subulu Salam. Ya. Saya mau bertanya, yang pertama, bagaimana hati kita tidak menjadi gelap? Yang kedua, kalau suami beristri dua atau tiga, itu kalau mampu dibolehkan Ustaz, kalau istri belum beristri dua itu katanya tidak diperbolehkan. Kalau sudah terjadi menikah dua istri itu bagaimana hukumnya Ustaz? Terima kasih.
0: Ya. Baik, yang pertama tadi apa tadi?
1: Pertanyaan yang pertama, bagaimana agar hati kita tidak menjadi gelap Ustaz?
0: Oh iya. Bagaimana agar hati itu terang ya?
1: Iya.
0: Nah, jadi orang yang senantiasa dia berzikir kepada Allah dalam kesehariannya, ya, insya Allah Allah akan memberikan terang. Nah, jadi menerangi hati kita ini dengan apa? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, termasuk terang. Nah, jadi ini juga ada sebuah kisah nih, sebelum kita ada sebuah kisah yang Ustaz baca dan dengar ya dari seorang penceramah ini. Nah, di YouTube ya. Nah, ada satu keluarga ini. Nah, suami istri ini, nah, mereka punya dua orang anak. Nah, istrinya minta cerai karena suaminya berselingkuh. Nah, rumahnya mau disegel karena hutang banyak ya. Kira-kira dulu ceritanya hutangnya 50 juta. Nah, ini cerita mendengar ceramah seorang ustaz yang di YouTube ya. Nah, apa yang dilakukan? Rupanya malam itu ya, budak kalut ya, anak istrinya minta cerai pergi tempat mertuanya, orang tuanya bawa anak satu, yang satu lagi anaknya mau bayar uang sekolahnya juga mau dikeluarkan dari sekolah, enggak bisa bayar. Nah, sudah pada kerjaannya selama ini bagus ya, kaya. Ketika miskin ingat Allah, ketika kaya lupa Allah. Puncaknya ya cerita itu, malam itu dia mau gantung diri. Berarti kan udah gelap hati itu ya. Nah, lalu diambilnya tali, malam itu rencana dia mau bunuh diri. Ternyata malam itu Allah beri dia solusi. Nah, rupanya bekas-bekas wudunya sholat selama ini, yang itu mengingatkan dia. Malam itu yang bergantung diri, rupanya teringat dia. Sebelum gantung diri, sholat dulu lah. Untuk yang terakhir kalinya. Nah. Salat dulu dia. Ini kisah nyata ini yang Ustaz dengar dari penceramah, ya. Tapi bahkan kisah ini dijadikan sinetron. Nah, tapi ini Ustaz ceramah dalam bahasa. Nama Ustaznya saya ceritakan ya. Nah, silakan ada tuh lihat di YouTube ada itu. Apa yang terjadi? Malam itu dia menggotong diri, sudah disiapkannya tali. Istrinya sudah besok jam 9 pagi mau bercerai di pengadilan agama. Lalu apa yang terjadi? Malam itu dia mau gantung diri, dia siapkan tali. Rupanya ingat dia, sebelum gantung diri, sholat dulu lah untuk terakhir kali. Dalam sholat dia wudu. Nah, beruduklah dia. Nah, ketika dia beruduk, lalu kemudian dia sholat. Udah dua tuh. Ketika wudu berubah suasananya, suasana hatinya ya. Setelah itu dia sholat, berubah juga suasana hatinya. Masih nampak itu gantungan itu, gantungan tali itu. Udah dua tuh. Ketika itu apa? Teringat dia. Ngaji lah aku katanya. Untuk terakhir kali katanya. Ngaji dia, diambilnya Quran. Udah tiga. Wudu, sholat, namanya sholat malam ya. Sholat malam ya. Nah, karena malam kan kejadiannya. Yang ketiga, dia baca Quran. Ketika dia buka Quran itu, Allah berbicara dengan dia, terbuka surat Ali Imran 26-27. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, statusnya. Nah, itu ayat itu Allah ialah yang punya kerajaan ya. Nah, Allah lah memberikannya, Allah lah yang mencabutnya. Ternyata apa? Allah berbicara dengan dia terus. Rupanya malam itu dia kesuran baca Quran sampai subuh. Lupa dia, dilupakan Allah dia mau ketun diri. Tapi dah berapa tuh? Dari hati yang gelap Allah berikan dia, dia berwudu, dia sholat, habis sholat dia doa, dah habis doa dia zikir doa, kemudian baca Quran, dah berapa tuh, dah empat, sampai subuh kesuran dia baca Quran, datang subuh dia berangkat ke masjid untuk sholat subuh, dah itu dah tinggal tuh, kenapa? Allah sudah berbicara melalui Quran tadi pada dirinya dalam doanya. Ketika di masjid sholat subuh ada ceramah. Dengan ceramah pulang, hatinya sudah lapang. Lalu dia berpikir, ya, apa lagi lagunya? Nah, rumah kan mau disita katanya. Yang disita kan cuma rumah, perabotannya kan enggak. Nanti kalau disita perabotannya, ku sedekahkan semua. Udah berapa tuh? Sedekah. Nah, dah. Ini prosesnya. Rupanya rencananya jam 8 pagi mau datang orang mensegel rumahnya. Ternyata dilihatnya pagi-pagi habis subuh ada orang di depan rumahnya. Berdesar hatinya. Kok cepat kali datangnya. Dipikirnya adalah tukang jaga rumahnya. Yang jaga rumahnya untuk disita gitu. Rupanya begitu dilihatnya, bukan. Ternyata kawan lamanya. Nah, ya. Kamu ya. Udah aku cari-cari rumahmu di sini rupanya. Ya, masuk. Masuk dia. Diajaklah kawan tadi ke rumahnya. Dikena istri gak ada. Yang enggak ada apa-apa dikasih air putih minum, saya cerita gitu. Nah, rupanya kawannya ini adalah tukang memperbaiki, sama dia punya apa? Rupanya si yang bermasalah ini dia punya skill. Apa skillnya? Memperbaiki seperti apa namanya? Beko, apa namanya itu? Nah, itu alat berat itu. Nah, gitu kan. Rupanya kawannya ngajak kerja sama. Apa kata si apa ini? Si yang akan bunuh diri ini ya. Nah, udah enggak jadi nih. Ya, dia rupanya punya utang 50 juta, kok enggak ditarik rumahnya, disita. Apa katanya sama kawan lamanya? Gini, aku punya proyek ini di Pekanbaru katanya, di Pekanbaru tempatnya. Nah, dia ceritanya di Pulau Jawa tapi di Pekanbaru. Ya, saya malas katanya. Udah nama. Kalau ada uang malam 50 juta pagi ini, maka aku mau. Berapa? 50 juta. Beres katanya. Pagi itu juga dikeluarkan kawannya uang 25 juta. 25 juta lagi ambil di ATM katanya. Tap sekarang itulah. Ya, selesai. Nah, jadi sebelum kita angkat ya. Nah, apa jadi? Ya. Selesai. Utang 50 juta selesai. Nah, terus istri minta cerai ya. Jadi gimana? Nanti ambil di ATM, aku pulang hari juga, kita janji. Jadi kerja. Nah, uang itu. Rupanya dia pulang, pagi itu juga dia pergi ke ATM. Ketika di ATM itu datang, dia berjumpa dengan istrinya. istrinya pingin juga ambil uang. Nah, lalu diambilnya uang, cerita-cerita, diberikanlah, aku dapat kerja katanya dari kawan di, nih ambil uang ini semua, nah jagalah anak ya semua, aku pergi. Selesai, enggak jadi istrinya minta cerai. Nah, jadi ini ceritanya ya. Apa? Kalau kita lihat jalan cerita itu ya, apa yang dilakukannya? Dalam gelap hati tadi, beria berwudu, dia sholat malam, dia zikir, dia doa, dia baca Quran, dia pergi sholat subuh tadi ya, kemudian dengar ke masjid ya, ke masjid, kemudian dia dengar ceramah, kemudian dia sedekahkan semua, dan yang pasrah. Ternyata secepat itu Allah ganti. Jadi bagaimana? Itu tadi solusinya. Nah, jadi gimana? Jadi ada problem, ambil wudhu itu. Sholat dulu kita bawa, bawa sholat dulu, bawa zikir, bawa doa, mohon kepada Allah. Kemudian kita tadi, ya tilawah Quran, zikir, doa, dan seterusnya. Cepat atau lambatnya Allah akan berikan solusi. Nah, termasuk pergi ke masjid kan bertemu orang-orang soleh itu. Nah, jadi kalau kita ada problem di rumah, cari orang lain yang bisa memberikan solusi. Mungkin kadang dia enggak bisa memberikan uang sama kita, tapi dia memberikan jalan. Nah, itu luar biasa itu. Sebagai tadi, tapi Allah berikan jalan apa? Istighfar juga solusi. Nah, wudu juga solusi. Sholat juga solusi, zikir juga solusi, ya. Tilawah Quran juga solusi. Ke masjid, bersolat berjamaah, nah, dalam konteks sholat subuh ya, dengarkan ceramah dan sebagainya, pasrahkan diri, sedekah sebagai itu juga solusi. Nah, jadi memang itu juga salah satu cara kita untuk hati kita terang. Itu jawaban yang pertama tadi. Nah.
1: Oke, baik Ustaz. Ya. Untuk pertanyaan kedua ya Ustaz, ya. Ini sepertinya pertanyaannya sebenarnya kurang jelas ya Ustaz, takutnya ada salah pengetikan dalam penulisan gitu ya. Yeah. Tapi kita coba paham ya Ustaz. Untuk pertanyaan yang kedua, kalau suami beristri dua atau gitu. Tiga, itu kalau mampu dibolehkan. Kemudian kalau misalnya istri beristri dua, itu katanya tidak dibolehkan atau sudah terjadi. Atau sudah terjadi menikah dua istri, itu bagaimana Ustadz hukumnya?
0: Oh, maksudnya sikap istri ketika suaminya nikah lagi?
1: Iya, mungkin seperti itu Ustadz. Ya.
0: Begini, Islam membolehkan poligami.
1: Iya.
0: Ya, dalilnya surah An-Nisa 2. Fankihu ma tobalakum minanisa masna wasulasa waruba. Nah, jika kamu tidak mampu apa nikailah wanita 2, 3, atau 4. Apabila kamu enggak mampu berlaku ada satu saja. Jadi boleh poligami dalam Islam. Seorang laki-laki dia punya istri. Lalu dia nikah lagi istri kedua, nikah lagi istri ketiga, nikah lagi istri keempat boleh. 4 dibatasi. Nah, bagaimana kalau istrinya 10? Ya. Ya kebetulan ya berganti ganti ya, ini meninggal, ini meninggal, ini cerai ya. Tetap ya mau pokoknya tetap 4 ya, enggak boleh lebih. Nah, lalu kemudian apa tadi? Enggak bisa berlaku adil, ya. Nah, adil dalam apa? Adil dalam dia harus adil memang, adil dalam kasih sayang, adil dalam bermalam, adil dalam finansial, ekonomi dan sebagainya ya. Nah, dan pasti tidak akan bisa memenuhi keadilan bagi hati suami istri tadi. Nah, Rasulullah saja yang diberi Allah ke apa namanya? Tetap Allah bilang enggak akan bisa mampu berlaku adil apalagi kita. Nah, tapi para istri tidak boleh pula melarang suaminya nikah lagi. Mungkin banyak penyebabnya. Nah, mungkin udah lama menikah enggak punya keturunan. Nah, bahkan dianjurkan itu, cobalah ternyata diperiksa ternyata istrinya kurang sehat maunya. Istri anjurkan suami nikah lagi. Nah, kan Allah Rasulullah senang pada umat yang banyak. Nah, jadi, nah sekarang orang kan salah memahami poligami tadi. Pernahkah Rasulullah itu mempoligami Siti Khadijah? Enggak pernah, istri pertama Nabi. Sampai wafat Rasulullah Khadijah di pangkuan Rasulullah. Nah, setelah meninggal ibunda Khadijah setahun lebih kemudian barulah Rasulullah menikah dengan pilihan Allah kepada Nabi. Dan semua istri Nabi itu janda, sama cuma Aisyah lah yang gadis. Nah, jadi jangan jadi luruskan niat dalam poligami tadi. Ini sunnah Nabi ini. 2, 3, 4 kan sunnah Nabi. Nah, persoalannya pernah enggak Nabi mempoligami ibu istri pertamanya Khadijah? Enggak pernah. Nah.
1: Oke. Okay. Ini dilanjutkan Ustaz
0: masih ada?
1: Diperjelas pertanyaannya. Jadi ternyata pertanyaannya seperti ini Ustaz. Kalau misalnya suami beristri dua, di dalam Islam jika mampu itu dibolehkan ya Ustadz.
0: Ya.
1: Nah, tapi kalau misalnya istrinya itu suaminya dua, itu bagaimana?
0: Oh, tidak boleh. Ustadz? Dalam Islam haram laki-laki wanita berpoliandri. Macam abang aja yang bisa katanya. Ya, aku juga bisa. Oh, tidak bisa. Silakan baca surat Nisa 23, 24, ya, 22 ada sampai 22. Di antaranya wanita yang diharamkan itu adalah menikahi wanita yang sudah bersuami. Jadi tidak boleh laki-laki wanita bersuami. Bayangkan itu, berarti kembali ke zaman jahiliyah. Nah, wanitanya satu, suaminya tiga. Kalau hamil nanti lahir anak, siapa bapaknya? Tapi kalau seorang laki-laki istrinya empat, anak siapa? Anak si Polan. Anak si Polan, jelas bapaknya. Nah, jadi haram hukumnya seorang wanita berbagi suami. Haram. Tapi kalau seorang laki-laki menikah dengan wanita pertama, kedua, ketiga, kemak boleh, jelas. Nah, jelas dia. Nah, tapi bagi hukumannya kalau enggak adil dari kiamat dia datang kepada Allah dengan bahu miring. Nah, berdosa. Tapi boleh berpoligami, haram berpoliandri. Yang boleh main poli. Nah, main poli.
1: Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya.
0: Nampaknya banyak
1: rame
0: malam,
1: ya Ustaz, rame malam ya. Ini alhamdulillah. Ya, ya. Oke, assalamualaikum Ustaz dan Kak Fina. Ya, waalaikumsalam. Ini dari Kak Yanti di Gunung Lagan Ustaz ya.
0: Yanti ya.
1: Izin bertanya. Mm-hmm. Ini pertanyaannya ada tiga Ustaz ya. Mm-hmm. Oke, kita baca satu-satu, tiga atau dua. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa pandangan Islam tentang perjanjian pranikah dan pasca nikah yang sering dilakukan pasangan muda pada saat ini, Ustaz?
0: Janjian pranikah ya?
1: Iya. Kemudian untuk yang pertanyaan keduanya juga masih sama ya. Bagaimana cara kita untuk menyikapi perjanjian pranikah ini? Kalau pada akhirnya justru sering jadi sumber perselisihan Ustaz. Karena ada perjanjian pranikah justru menjadi sumber perselisihan setelah menikah. Nah, pada pasangan itu sendiri terkhusus untuk perihal harta gono gini. Oke, terima
0: ya,
1: kasih.
0: Gini ya, kita harus sampaikan ya. Nah, jangan sampai salah pemahaman ini. Ya. Boleh saja seorang wanita mengatakan kepada calon suaminya, Bang, sebentar lagi aku akan mau menikah dengan abang. Nah, itu kan sebelum itu pranikah ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, tapi Bang, selama aku bisa mampu menunaikan kewajibanku sebagai istri, nafkah lahir dan batin diberikan. Nah, aku sanggup, bisa enggak Abang enggak nikah lagi pada orang lain? Itu dibolehkan. Iya. Rupanya jalan perjalanan pernikahannya, nikah lagi dia. Abang melanggar janji dulu ya. Nah, gitu kan.
1: Jadi sumber perselisihan nah, gitu ya. Ustaz.
0: Nah, tapi yang nyata sekarang kan banyak berhubungan dengan apa? Apa namanya? Tapi yang tidak boleh adalah begini, yang tidak boleh yang tidak boleh tadi suaminya dia janji pranikah ya. Nah, itu sebenarnya hal seperti ini sebenarnya tidak usah terjadi ya. Makanya sebelum mantap, makanya ada proses lamaran tadi, khitbah. Sebelum menikah kan khitbah tadi. Sebelum khitbah tadi berlaku, ya komitmen bersama tadi. Nah tapi kalau boleh ya, kalau suaminya calon istri bilang kepada suaminya, "Selama aku mampu nanti menunaikan kewajibanku sebagai istri, maka Abang jangan nikah lagi." Itu kan perjanjian pranikah. Ternyata setelah menikah menikahin lagi suaminya, ya gimana itu? Apa istri minta cerai? Jangan. Itu takdir yang diberi Allah bagi si suami tadi. Nah, tapi bagaimana kalau dengan harta gitu kan? Nah, sebelum kita nikah, ini hartaku ya, ini hartamu. Nah, begitu mulai disitulah harta bersama suami tadi. Nah, begitu dia sudah mulai ijab kabul, disitulah ada hak dan kewajiban, disitulah harta bersama antara suami dan istri. Walaupun dan mengatakan ini kan harta, tapi yang tidak boleh apa? Yang enggak boleh diambil apa? Ya, si istri bawa harta sewaktu menikah. Ketika sudah menikah, harta istri tadi diminta oleh suami, itu tidak boleh. Nah, jadi memang bisa saja dibuat perjanjian pranikah tadi berkenaan dengan harta, tapi yang tadi termasuk dengan syarat-syarat tertentu boleh, tapi itu tidak menjadi syarat pernikahan. Ya sampai pula. Nah, jangan sampai pula apalagi ketika dilanggarnya pranikah tadi, setelah menikah terjadilah perceraian mamanya. Rupanya suaminya nikah lagi. Kalau itu cerai, itu sebenarnya enggak jadi alasan. Nah, tapi itulah yang kadang apa namanya? Rumah tangga itu kalau didirikan dengan dasar yang lain-lain, makanya sebelum menikah itu lihat dirikan rumah tangga itu niatnya dalam rangka beribadah kepada Allah. Karena ibadah yang paling lama itu adalah pernikahan. Salat 5-10 menit kalau 5 waktu. Kalau puasa sekali setahun, kalau haji sekali seumur hidup. Tapi kalau ibadah terlama itu yang menikah. Nah, menikah ini sampai kapan kalau bisa maut saja memisahkannya. Begitu. Tapi tidak boleh pula nikah kontrak. Ya, bisa nikah samamu cuma 5 tahun aja ya, habis itu selesai. Oh, tidak boleh, haram hukumnya. Nikah mut'ah seperti itu. Nah, silakan saja buat perjanjian pranikah, tapi tidak menjadi syarat pernikahan. Catat tuh. Nah, silakan. Tapi itu tadi ya. Nah, khawatir kita perjanjian pranikah tadi ketika pernikahan terlanggar. Nah, akhirnya dilanggar juga janji tadi kan. Nah, berujung kepada diambang perceraian juga.
1: Diambang perceraian.
0: Nah, itu dia, Pina.
1: Oke, baik untuk Mbak Yanti ya di Gunung Lagan, semoga jelas untuk jawabannya dari Ustadz Ali Basir tadi. Oke, baik Ustadz, ini dari studio sudah menunjukkan pukul 21:39. Oh, ya Ustadz, iya. Mungkin kita langsung pada kesimpulan Ustadz pada hari ini, atau bisa ditambahkan sedikit lagi?
0: Iya, baru dua ya.
1: Sebenarnya masih panjang.
0: Insya Allah nanti kita akan coba kupas di
1: Mutiara Subuh ya Ustadz. Iya. Ya.
0: Tapi gini aja, setiap kita pingin rumah tangga itu sakinah, mawadah, warahmah. Menggapai sakinah mawaddah warahmah itu pandai mudah diucapkan, ya, tapi perlu perjuangan untuk mencapainya. Makanya dalam kehidupan rumah tangga itu, ya, pentingnya zikrullah. Rumah tangga itu harus ada zikir kepada Allah, ingat Allah dimanapun berada. Yang kedua, dalam rumah tangga itu tahu kewajiban suami dan istri. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, ingat bahayanya. Bahaya-bahaya perusak-perusak rumah tangga itu. Nah, termasuk apa? Akidahnya yang keliru. Termasuk apa lagi? Adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, selingkuh tadi. Apalagi hidup enggak mau bersyukur, itu juga. Apalagi hidup mewah tapi enggak sederhana. Apalagi makanan, minuman, pendapatan haram, ini juga. Berapa banyak rumah tangga itu? Iya, dia kok hidupnya mewah, kenapa berantakan, broken home? Jangan-jangan sumbernya dari mencuri, korupsi, yang harta haram membuat kehancuran juga itu. Apalagi, ya, bodoh yang dipelihara, enggak mau belajar, enggak mau mendengar. Bertambah masalah, problem bertambah masalah, ilmu enggak bertambah, stres. Jadi gimana? Tiap hari harus kita terus upgrade ilmu, terus mendengar, terus membelajar, terus membaca, mentelaah. Duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu, ya, setidaknya kita terhindar dari kejahatan, ilmu bertambah, diri Allah. Apalagi termasuk juga akhlak kita coba diperbaiki. Mungkin selama ini penyebabnya sebagai suami akhlaknya enggak bagus. Ah, coba. Nah, sebagai istri juga demikian. Nah, jadi semuanya jadi perlu proses dalam kehidupan ini. Nah, jadi sebagai penutupnya, Fina, kita berdua ya. Nah, jadi rusak rumah tangga itu kena jauh dari Allah. Dari jazikan Allah, kemudian itu juga rumah tangga itu hancur kena zina tadi. Nah, semoga kita semua diberi Allah perlindungan. Nah, jadi kalau kata Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaikum khasirun. Wahai orang beriman, jangan kena harta, jangan kena anak membuat kamu lalai dari mengingat Allah. Siapa yang melakukan demikian, dia termasuk orang-orang yang rugi. Surah Al-Munafiqun 9. Nah, oleh karena itu, jauhkan diri kita dari hal-hal yang bisa merusak, yang membawa kehancuran rumah tangga. Muasabah Pak Sutri hari ini, pasangan suami istri, semoga bermanfaat. Semoga kita dijauhi saat rumah tangga dia menghancuran. Semoga dapat dijauhkan dari kehidupan kita. Semoga kita mendapatkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih segala perhatian, mohon diperpanjang maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada kita semua mohon diperpanjang maaf. Insyaallah kita akan coba buka ini di kajian mutiara subuh ini. Nampaknya okay, banyak kali.
1: Nampaknya banyak yang kali. Tertarik ya Ustaz. Iya. Ya karena persoalan rumah tangga Ustaz.
0: Terima kasih sekalian.
1: Okay.
0: Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, keseruan semuanya, tidak terasa ya kita telah berada di penghujung program dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar pada edisi Kamis malam Jumat kali ini. Dalam pembahasan malam ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa rumah tangga yang berada di ambang kehancuran bukanlah akhir dari segalanya. Sebelum menyalahkan pasangan, Islam mengajarkan kita untuk bermuhasabah, yaitu mengkoreksi diri, memperbaiki hubungan dengan Allah, kemudian memperbaiki hubungan dengan pasangan. Sebab rumah tangga yang dibangun di atas pondasi tauhid ini ditegakkan dengan sholat serta dihiasi amal soleh akan memiliki kekuatan untuk menghadapi berbagai ujian kehidupan. Semoga kajian malam ini mengingatkan kita bahwa setiap konflik dalam dapat menjadi jalan menuju kedewasaan. Setiap ujian dapat menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, buat ekstramannya semuanya. Sampai bertemu kembali di minggu depan ya Ustaz, di malam Kamis malam Jumat, tentunya masih dalam program dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Baik, kalau begitu kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

0: Ojek, kakawanya.
1: Hai, lagi dro nenginyo.
0: Kiban dia lah ojek. Le ke puang kot.
1: Nyo engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
2: Paka menahan man.
1: Musin bot dulu. Patak na radio bak kapai dipasang le toki.
0: Kuhoi hoi dro ni laju.
1: Tapi yang jawab, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupaka jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkatu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahai, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor bak toke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabe-sabe na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju bak toke dro ke. Radio rik bak kapai ureng dro ke. Hana izin cit lom. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Bandar Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Bandar Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
5: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernapasan dengan alat pelindung pernapasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Yeah, more. Yeah, that's breastfeed.

sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hilang arah dalam kesendirian, tiada mentah.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa kul ja'al haqq wa zaqal batil inal batila kana zahuqa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhsamannya para pencinta acara mutiara subuh di mana meninggalkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program mutiara subuh di edisi hari Jumat ya, 31 Juli 2026 bertepatan dengan 16 Safar 1448 Hijriah, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Ekstramnya nyala mutiara subuh, langsung kita mengudara dari Komplek Kelapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Aceh Singkil. Ekstram bagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun melaksanakan salat subuh. Dua Aceh Singkil salat subuh kita jam 5 lebih 7 menit lebih kurang ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 kurang 2 menit, itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Saya dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Janganlah kita menjadi orang munafik ya, karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Asqala salatul munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Ekstrem bagi yang sudah melaksanakan salat subuh, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini, semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Ekstraunia langsung saya dari Komplek Kelapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Aceh Singkil. Inilah cara mutiara subuh ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.

Eksaunia para penyinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya 1429 Hijriah 1 September 2008. Kita lanjutkan masih dalam kajian belajar salat kembali sesuai sunnah ini, tuntunan salat berjamaah bagian yang ke-17 ya. Tuntunan salat berjamaah sesuai sunnah nih. Kode etik imam dan makmum dalam salat berjamaah. Ini kajian kita di pagi hari ini. Sebelum kita lanjutkan, kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita. A'udzu billahi

0: munkar, wa la zikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un.
1: Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah dengan sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah mama bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah mama bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, siapa mendurakaiku berarti dia tak mau ke surga, baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Eksamnya ajang ke mana ya, kita akan sambung setelah berikut ini. Assalamualaikum para pecinta acara Mutiara Subuh, di mana mendengarkan acara ini. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh, dakwah Islam amar ma'ruf nih makan. Islam, tema kita hari ini masih dalam kajian tentang belajar sholat kembali, ini sesuai sunnah ya, bagian yang ke-17 ini. Kita lanjutkan kode etik sebagai imam dan makmum dalam sholat berjamaah. Kita mulai dari makmum ya. Nah, jadi dalam sholat berjamaah itu ada imam, ada makmum ya. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana kode etik imam, kode etik makmum dalam sholat berjamaah? Kita ulang kembali, kita lanjutkan ya. Ingat, sholat berjamaah itu dibandingkan dengan sholat sendirian 27 derajat ya. Nah, kalau kita lakukan di masjid, kita mendapatkan fadilah keutamaan berjalan ke masjid. Nah, kalau dilakukan di mana saja, kita mendapatkan fadilah 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Tapi ketika kita sholat berjamaah, ada etikanya, ada kode etiknya. Nah, termasuk ketika menjadi imam, ketika menjadi makmum. Nah, kita mulai dari makmum dulu ya. Karena menjadi makmum itu asal dia sebagai seorang muslim dan muslimah, sah menjadi makmum. Tapi ketika menjadi imam, ada kriterianya. Bagaimana sikap kita atau kode etik menjadi makmum? Pertama, cara mengikuti imam, tidak mendahului imam, tidak pula melakukan gerakan bersama dengan imam. Apalagi lambat ya gerakannya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti, maka janganlah melakukan hal yang berlawanan dengannya. Bila imam takbir, maka makmum, maka bertakbirlah. Dan janganlah kalian takbir hingga imam takbir. Bila ia ruku, maka rukulah. Dan janganlah kalian ruku sebelum dia ruku. Bila ia mengatakan sami Allah liman hamidah, maka ucapkanlah Allahumma rabbana walakal hamdu. Jika ia sujud, maka sujudlah. Dan janganlah kalian sujud sebelum dia sujud. Jika imam sholat dengan berdiri, maka sholatlah sambil berdiri. Jika ia sholat sambil duduk, sholatlah kalian sambil duduk juga. Hadis ini Imam Abu Daud meriwayatkan. Jadi begitu ya. Jadi apa yang dilakukan imam itu yang dilakukan makmum. Imam ruku takbir, makmum takbir. Imam ruku, makmum ruku. Imam iktidal, makmum juga iktidal. Jangan kita pernah mendahului imam ya. Nah, atau jangan kita pernah tidak mengikutinya. Tidak sah salatnya ya. Jangan mendahulukan. Dan kedua, adabnya, etikanya adalah atau kode etiknya, jangan mendahului imam dalam sholat. Nabi mengancam orang yang mendahului imam dalam sholat. Amma yaksalil alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhalla ra'sahu ra'sul himar. Apakah makmum yang mengangkat kepalanya sebelum imam tidak khawatir bahwa Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai? Hadis ini muttafaqun alaih. Memang ya, tidak hari ini begitu dia mendoakan imam jadi kepala keledai, enggak. Dari kiamat dibangkitkan dengan wajah ya diubah menjadi kepala keledai. Dari Anas bin Malik menceritakan Rasulullah pernah sholat mengimami kami pada suatu hari. Seusai sholat, beliau menghadap ke arah kami dan bersabda, "Ayuhan nas," kata Nabi, "hai sekalian manusia, hai jamaah sekalian, sesungguhnya aku adalah imam kalian, maka janganlah kalian mendahului aku dalam ruku, sujud, berdiri atau menyelesaikan sholat. Sesungguhnya aku dapat melihat kalian dari hadapanku atau dari arah belakangku. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika kalian melihat apa yang aku lihat, pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Para sahabat bertanya, "Apa yang kau lihat, ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Surga dan neraka." Ya, ini terdapat dalam hadis ini, dalam riwayat Imam Muslim ya meriwayatkan. Jadi begitu ya. Jadi inilah kode etik kita ketika berjamaah. Ikuti imam, tidak bersama dengan imamnya. Jadi Allahu Akbar, barnya itu kita bergerak. Sami Allah liman hamidah, dahnya itu kita bergerak. Jangan kita duluan ya. Nah, jangan mendahului imam. Apalagi lambat, termasuk juga itu. Imam sudah sujud, dia masih berdiri. Ya. Nah, imam sudah bangkit dari sujud, dia masih iktidal. Jadi terlalu lambat ya. Nah, baik, jadi gitu ya. Jadi jangan kita mendahului imam ketika kita sholat dan juga jangan terlalu lambat kita dalam mengikuti imam itu. Jadi gitu ya. Jadi penting sekali kode etik seorang ya, makmum ketika mengikuti sholat berjamaah. Nah, apalagi seramnya. Nah, ini perlu diingatkan ya. Ini sering terjadi nih. Walaupun tidak merusak sholat ya, imamnya lebih tinggi pada makmum, harusnya sejajar ya, sama rata ya, di tempat imam, tempat makmum sejajar itu lebih baik ya, tapi tidak mengapa sebenarnya. Nah, Sa'al bin Sa'ad berkata, Nabi pernah duduk di atas mimbar pertama kali dibuat, beliau bertakbir di atas mimbar itu ke meruku, lalu beliau turun kohkora ya. Nah, dalam sujud di atas mimbar. Jadi, tapi dalam konteks itu Nabi memberi pelajaran ya, tapi dalam pelajaran tidak apa, tapi dalam hal biasa ya, ya imam dan makmum sejajar, main lantai satu, imam lantai satu, makmum lantai satu. Kalau ternyata ada lantai dua tiganya, makmum silakan di belakangnya, gitu ya. Ini ada juga jangan lebih tinggi makmum daripada imam, tidak boleh ya. Nah, di lantai satu dia, apalagi di atas kepala imam, nah, tidak boleh. Tapi kalau memang pola masjidnya begitu, di belakang ya Pak, lantai satu, tapi makmumnya ya silakan, tapi imam tetap di lantai satu bersama makmum. Nah, selanjutnya apa lagi kode etik kita dalam salat berjamaah? Mengikuti imam di dalam dan di luar masjid atau di tempat yang terhalang dengan tempat imam. Contoh ya, mamanya masjidnya itu biasanya seperti salat Idul Fitri lah ya. Nah, dibuat masjid mamanya kena hujan. Rupanya jemaah membeludak, boleh sampai keluar. Nah, gitu ya. Tapi imam mengucapkan takbir untuk ruku, ya kita ruku. Imam i'tidal, kita i'tidal. Jadi ya, mungkin karena terhalang dengan bangunan. Nah, ya mana tahu kan membeludak jemaahnya, akhirnya sampai keluar. Ikutilah. Jangan pula dia ingin berjamaah tapi imam sujud, dia berdiri. Nah, ya tidak boleh begitu. Harus apa yang sholatnya tetap sah ya, walaupun terhalang dengan bangunan di luar itu ya. Nah, jadi yang jelas ikut imam, yang di dalam masjid ikut imam, yang di luar masjid juga ikut imam. Nah, gitu ya. Nah, jadi mengikuti imam di dalam dan di luar masjid atau di tempat yang terhalang dengan tempat imam tetap sah ya, dengan catatan mengikuti arahan dari imam. Ya, jangan pula dia sholat sendirian. Kalau sholat sendirian berarti dia tidak berjamaah. Ya, baik. Nah, inilah kode etik kita menjadi makmum. Apalagi kode etik kita menjadi makmum. Orang yang terlambat sholat, bila masih mendapatkan satu rakaat, berarti dia mendapatkan sholat berjamaah. Nah, selamanya yang umpamanya imam ini kita sholat maghrib umpamanya. Imam sudah rakaat sudah berdiri. Ya, Sudah berdiri Allahu Akbar, ya diam sejenak kan iftitah ya. Ya imam dan makmum iftitah. Lalu imam membaca Al-Fatihah. Nah, kemudian membaca surat yang lain. Lalu kemudian ruku, Allahu Akbar ruku. Lalu kemudian Anda datang, kemudian Allahu Akbar langsung ruku, maka sempurna satu rakaat. Tapi ketika sami Allahu liman hamidah, si imam Anda datang sebagai makmum, maka tinggal satu rakaat. Nah, diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, "Man adraka rakaatan minas shalah faqad adraka shalata." Siapa yang masih mendapatkan satu rakaat berarti mendapatkan sholat berjamaah. Jadi ruku itu ukurannya, rakaat itu ruku ya, bukan itidal, bukan tasawuf dihitung ya. Nah, bagaimana mamanya Anda datang, sholat maghrib mamanya. Orang imamnya sudah tasawuf akhir. Nah, apa yang dilakukan? Allahu Akbar, langsung ya setelah kata takbir langsung tasawuf akhir. Ketika imam salam ya, Anda jangan salam, berdiri sebagai makmum. Sempurnakan, berarti tinggal 3 rakaat. Jadi ukurnya ruku, ya. Bagaimana kalau mamanya memulai sholat isya mamanya, Anda datang atau sholat 5 waktu apa ya? Imamnya Allahu Akbar. Nah kan kalau juhur asar kan tak bersuara itu, masih berdiri. Anda datang Allahu Akbar. Nah tetap sempurna satu rakaat, ya. Tak usah diganti ketika imam salam. Nah bagaimana Allahu Akbar, imamnya ruku. Anda datang, Allahu Akbar, langsung ruku, Anda sempurna satu rakaat, tak usah diganti, tidak usah disempurnakan selesai sholat imam. Tapi sami Allahu liman hamidah, imamnya tidak, Anda datang, Allahu Akbar, takbir ihram, kemudian Anda itidal, berarti Anda tinggal satu rakaat. Jadi ukurannya adalah ruku ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, "Idza ji'tum ila shalah wa nahnu sujudun fasjudu wala ta'duha sayan wa man adraka rakaatan faqad adraka shalah." Jika kalian masuk masjid untuk mengikuti salat berjamaah dan kalian mendapatkan kami sedang sujud, maka sujudlah. Namun jangan itu dihitung satu rakaat. Barang siapa masih mendapatkan satu rakaat berarti mendapatkan sholat berjamaah. Jadi ukurannya ruku ya. Nah jadi kalau inilah pentingnya kita, inilah kode etik sebagai makmum. Jangan tanya. Ada juga seramanya kena dia kayak anak-anak sholat ya, ditanya kawannya, "Udah berapa rakaat?" Ya, "Udah 2 ya," sama kawannya ya. Kalau anak-anak tuh ya, nah, langsung dia ngebut 2 rakaat sama-sama imam. Ini tandanya tidak mengerti tata cara sholat berjamaah. Jadi tak usah tanya, ikut saja. Oh rupanya sudah tasawuf akhir, Allahu Akbar, ikut tasawuf akhir, imam salam, berdirilah. Ya sempurnakan berapa yang kurang, karena ukurannya adalah ruku ya. Nah bagaimana kalau ternyata imamnya sudah tasawuf awal, sholat maghrib namanya. Nah ikuti Allahu Akbar tasawuf akhir, tasawuf awal ya. Nah imam kan berdiri itu rakaat ketiga. Nah berarti dia tinggal 2 rakaat. Begitu imam salam, dia berdirilah tambah 2 rakaat lagi. Begitu ya. Nah jadi penting sekali ini kode etik kita ketika kita menjadi makmum. Man adraka rakaatan minas shalah faqad adraka shalata. Siapa yang masih mendapatkan 1 rakaat berarti mendapatkan sholat berjamaah. Jadi ukurannya ruku ya. Kalau Anda datang imam masih ruku, sempurna satu rakaat. Ketika imam datang, Anda datang imam sudah itidal, tinggal satu rakaat. Nah, gitu ya. Jadi jangan ngitung tasawufnya. Ya, saya sholat maghrib hitung-hitungan kalau gitu udah 3 kali tasawuf saya. Nah, tidak tasawuf tapi ukurannya adalah ruku. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Khuzaimah nih, kata Nabi, siapa yang masih mendapatkan 1 rakaat berarti mendapatkan sholat berjamaah selama imam belum bangkit dari ruku, gitu ya. Nah jadi orang yang terlambat sholat ya ikut sholat bersama imam sebatas rakaat yang sempat dia diikuti. Nah jika imamnya sudah salam, dia berdiri menyempurnakan sholatnya ya. Nah ini peristiwa dalam dari Al-Mughirah ya. Saat Nabi dan Al-Mughirah terlambat datang sholat dalam perang Tabuk, Abdurrahman menggantikan beliau menjadi imam sholat subuh. Nabi dan Al-Mughirah sempat bermakmum pada Abdurrahman pada rakaat kedua. Saat Abdurrahman salam, mereka berdua berdiri dan masing-masing menambah 1 rakaat lagi. Ya, nah begitu. Itu menandakan mengerti tata cara sholat berjamaah. Jadi sebagai makmum pun ada kode etiknya. Ya, ada kode etiknya. Nah. Istilahnya apa lagi kode etiknya kita salat berjamaah? Para makmum sab pertama dan sesudahnya harus mengikuti imam. Sab kedua mengikuti sab pertama. Sab ketiga mengikuti sab kedua dan seterusnya. Dan paling tidak mengikuti komando yang disampaikan ya. Nah, jadi kan gitu. Karena kalau jelas ramai gitu ya, lihat saja yang di depannya. Nah, kalau dia sab pertama, lihat imam. Ya. Sab kedua masih nampak itu ya, tapi lihat sab yang pertama. Sab ketiga lihat sab kedua. Nah, sab keempat lihat sab ketiga, begitu ya terus ya. Nah, jadi tetap apanya komandonya dari imam. Allahu Akbar. Kalau kita sholat yang ramai ya, seperti sholat Masjidil Haram ya, kita enggak tahu di mana imamnya berdiri. Nah, seperti Masjid Nabawi, kita hanya dengar suaranya saja, tidak mendengar tidak tahu di mana dia berdiri. Nah, tapi komandonya tetap yang di depan kita lihat. Nah, imam yang di depan sudah ruku, kita ruku. Kita itidal ya, kena banyaknya jamaah tadi. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Nabi pernah melihat mundurnya sebagian sahabat dari sab. Beliau bersabda, majulah dan ikuti aku, dan yang berada di sab belakang mengikuti sab dengan depannya. Setiap kali orang mundur dari sabnya, semakin Allah mundurkan derajatnya. Jadi gitu ya. Jadi kalau kita sholat berjamaah, ramai jamaahnya, ya yang di depan ikut imam, di belakangnya makmum ya, sab pertama. Sab kedua tengok, lihat sab kedua, sab pertama. Sab ketiga coba lihat sab kedua terus ya. Nah, yang jelas suaranya komandonya dari imam. Ya. Jangan mundur. Nah, jangan pula kena ramai dia berhenti lalu dia nanti udah selesai baru dia salat sendiri, tidak ya. Nah, yang kita cari ke masjid untuk salat berjamaah. Nah, jadi itu kode etik berkenaan dengan makmum dalam salat berjamaah. Apalagi sahamnya? Bermakmum kepada imam yang keliru dengan meninggalkan syarat sah sholat dan sejenisnya sementara si makmum tidak menyadarinya. Ya, kalau ternyata ya imamnya lupa ya. Nah, jadi ya ingatkan. Kita baca dulu hadisnya. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, para imam itu sholat demi kepentingan kalian. Jika mereka benar, kalian dan juga mereka mendapat pahala. Tapi jika mereka salah, kalian tetap mendapatkan pahala, sementara mereka mendapatkan dosa. Imam Bukhari meriwayatkan. Jelas ya, wahai para imam, jadi enggak boleh salah dalam memimpin sholat. Tapi kan kami kan manusia biasa, yang lepas dari salah dan lupa. Makanya di belakang imam ingatkan. Karena pamannya imamnya lupa, sholat zuhur 3 atau 4 ini. Nah, 4 atau 5 ini, karena harusnya kan 4 rakaat. Nah, di belakang siap-siap. Kalau laki-laki, subhanallah, ingatkan imam. Kalau perempuan, bertepuk tangan. Kalau bacanya yang lupa, ya, makmum dulu akan mengingatkan. Nah, begitulah ya. Nah, jadi kata Nabi, imam itu memiliki tanggung jawab. Jika ia melakukan sholat secara baik, maka ia dan para makmumnya mendapat pahala. Dan bila ia melakukan dengan salah, maka ia berdosa, sementara makmumnya tidak. Nah, hati-hati ini para imam. Nah, kalau memang enggak bisa jadi imam, jadi makmum saja. Ya. Nah, jadi kalau bukan hanya pasihnya saja, gerakan sholatnya juga diperhatikan. Karena gerakan sholat imam diperhatikan juga makmum. Namunnya, karena makmum bertakbir, imam bertakbir, makmum juga bertakbir. Makmum imamnya berdiri, makmum berdiri. Imamnya ruku, makmum ruku. Imam itidal, makmum itidal. Nah, jadi jangan sampai salah ya. Nah. Dari Uqbah bin Amir ia mengatakan, aku mendengar Nabi bersabda, barang siapa mengimami orang banyak dan melaksanakan sholat secara tepat waktu, maka ia dan para makmumnya mendapatkan pahala. Tapi jika ia mengurangi sedikit saja, ia mendapatkan dosa, sementara para makmumnya tidak. Jadi kalau andai kata imam yang salah, makmum tidak dosa. Yang salah imamnya, dosa imamnya. Nah, tapi kalau imamnya benar, imam dan makmum berpahala. Nah, jadi begitu ya. Jadi memang penting sekali diperhatikan kode etik ketika kita makmum ini. Ketika kita mendahului imam, berarti kita enggak berjamaah itu. Nah, jadi imam, apa yang lakukan imam, itu lakukan makmum. Nah, ya gitu ya. Ini kode etik makmum dulu ya. Nah, bermakmum kepada orang yang teringat tiba-tiba bahwa ia batal dan keluar dari sholat karena batal, serta hukum menunjuk imam pengganti. Nah, jadi kisihnya saja gerakan sholatnya juga diperhatikan. Karena gerakan sholat imam diperhatikan juga makmum. Namumnya. Karena makmum bertakbir, imam bertakbir, makmum juga bertakbir. Makmum imamnya berdiri, makmum berdiri. Imamnya ruku, makmum ruku. Imam itidal, makmum itidal. Nah, jadi jangan sampai salah ya. Nah. Dari Uqbah bin Amir ia mengatakan, aku mendengar Nabi bersabda. Barang siapa mengimami orang banyak dan melaksanakan sholat secara tepat waktu, maka ia dan para makmumnya mendapatkan pahala. Tapi jika ia mengurangi sedikit saja, ia mendapatkan dosa, sementara para makmumnya tidak. Jadi kalau andai kata imam yang salah, makmum tidak dosa, yang salah imamnya, dosa imamnya. Nah, tapi kalau imamnya benar, imam dan makmum berpahala. Nah, jadi begitu ya. Jadi memang penting sekali diperhatikan kode etik ketika kita makmum ini. Ketika kita mendahului imam, berarti kita enggak berjamaah itu. Nah, jadi imam apa yang lakukan imam, itu lakukan makmum. Nah, ya gitu ya. Ini kode etik makmum dulu ya. Nah,

makmum dan imam dan makmum berpahala. Nah, jadi begitu ya. Jadi memang penting sekali diperhatikan kode etik ketika kita makmum ini. Ketika kita mendahului imam, berarti kita enggak berjamaah itu. Nah, jadi imam apa yang lakukan imam, itu lakukan makmum. Nah, ya gitu ya. Ini kode etik makmum dulu ya. Nah, bermakmum kepada orang yang teringat tiba-tiba bahwa ia batal dan keluar dari sholat karena batal, serta hukum menunjuk imam pengganti. Nah, jadi ketika imamnya batal, imam menunjuk, menariklah orang belakangnya ke depan untuk meneruskan sholat. Ya. Diriwayatkan dari Abu Bakrah berkata, Nabi pernah membaca iftitah untuk bermulai sholat lalu takbir. Kemudian beliau memberikan isyarat agar para makmum tetap di tempat. Setelah itu beliau masuk rumah dan keluar lagi sementara kepalanya masih meneteskan air. Usai sholat beliau bersabda, sesungguhnya aku hanya manusia biasa, aku sedang junub. Nah, Nabi terlupa ya. Nah, jadi sifat kemanusiaan Nabi juga hadir pada saat itu. Nah, ya. Nah, jadi begitu juga kalau seandainya dalam sholat berjamaah imamnya batal mamanya atau batal wudunya. Ya sudah, keluar dari saf, tarik yang depan meneruskan sholat. Nah, dalam konteks hadis Nabi, cerita Nabi ya berbeda ya. Nah, gitu ya saudara. Jadi begitulah kode etik makmum ketika sholat berjamaah. Apalagi makmum yang bisa berdiri bermakmum kepada imam yang tidak bisa berdiri. Bagaimana ini? Berdasarkan dari hadis Aisyah mengatakan Nabi pernah sholat di rumahnya dalam keadaan sakit sambil duduk. Lalu orang-orang sholat bermakmum kepada beliau dalam keadaan berdiri. Maka beliau memberi syarat agar mereka duduk. Seusai sholat, Nabi bersabda, sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Bila imam takbir, maka takbirlah. Bila ia rukuk, rukuklah. Jika ia sujud, sujudlah. Jika imam sholat dengan duduk, maka sholatlah sambil duduk. Imam Bukhari meriwayatkan. Jadi begitu ya. Jadi kalau imamnya jadi imam, dia duduk, ya duduk kita. Di belakang. Nah, inilah idealnya. Nah, makanya kalau enggak sanggup jadi imam, jadi makmum saja di belakang. Nah, jadi sama derajatnya antara imam dan makmum di hadapan Allah, yang membedakan kita cuma takwa kita, ya. Dari Anas berkata, ia berkata suatu hari Nabi jatuh dari kuda sehingga pinggul kanannya cedera. Kami pun menemui beliau untuk menjenguk. Datanglah waktu sholat, maka beliau mengimami kami dalam keadaan duduk. Kami pun sholat di belakang beliau dalam keadaan duduk. Seusai sholat, Nabi bersabda, sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Bila imam takbir, maka takbirlah. Bila ia rukuk, rukuklah. Dan janganlah kalian rukuk sebelum ia rukuk. Bila ia mengucapkan sami Allah liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana walakal ham. Jika ia sujud, maka sujudlah. Dan janganlah kalian sujud sebelum ia sujud. Jika imam sholat dengan berdiri, maka sholatlah sambil berdiri. Dan jika ia sholat sambil duduk, sholatlah kalian semua sambil duduk juga. Imam Bukhari meriwayatkan. Jadi begitu sahunya ya. Jadi kalau ini juga pelajaran. Kadang sahunya kena merasa ya hafal Quran ya. Apa namanya, dihormati. Lalu kita merasa terus jadi imam, padahal enggak sanggup untuk berdiri. Ya duduk, ya silakan jadi makmum saja. Jadi yang jadi imam itu adalah orang yang, kalau imamnya berdiri, kena makmumnya berdiri. Kalau imamnya duduk, akhirnya apa? Makmumnya duduk sholatnya. Nah, dalam hadis tadi ceritakan. Kita baca satu hadis lagi ya. Dari Jabir bin Abdillah berkata, suatu hari Nabi sakit, maka kami pun sholat bermakmum kepada beliau. Sementara beliau dalam keadaan duduk, dan Abu Bakar memperdengarkan takbir beliau kepada jamaah sholat. Beliau menoleh ke arah kami dan melihat kami berdiri. Beliau pun memberikan isyarat agar kami duduk. Kami pun sholat bermakmum kepada beliau dalam keadaan duduk. Usai sholat Nabi bersabda, hampir saja kalian tadi mengikuti perbuatan orang-orang Persia dan Romawi yang berdiri di hadapan para raja mereka yang dalam keadaan duduk. Jangan kalian berbuat begitu. Ikuti imam kalian. Jika ia mengimami kalian dengan berdiri, maka sholatlah dengan berdiri. Jika ia mengimami kalian dengan duduk, maka sholatlah dengan duduk. Imam Muslim meriwayatkan. Selamanya begitu ya. Jadi itulah kode etiknya kita sebagai makmum. Jadi dalam sholat berjamaah. Kita akan sambung selamanya. Jangan kemana-mana setelah berikut ini.

0: Eksaunia para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara, terima kasih masih setia di program Mutiara Subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Tema kita Eksaunia pagi hari ini masih dalam kajian tentang belajar sholat kembali nih sesuai sunnah. Bagian yang ke-17 ya, tuntunan sholat berjamaah sesuai sunnah. Kita buka line telepon ya di 0811 648 1048, kita buka. Silakan 0811 648 1048, kita buka. Assalamualaikum Mutiara Subuh.
1: Assalamualaikum Mutiara Subuh.
2: Salam Ustaz.
0: Mutiara Subuh, sama siapa nih Pak?
2: Manik nih.
0: Pak Manik di Sekontang ya.
2: Iya.
0: Kita masih tentang sholat berjamaah nih Pak Manik, silakan.
2: Iya, ada apa ya Pak Manik Ustaz? Iya. Ini sholat berjamaah adalah secara masbuk.
0: Masbuk ya.
2: Nah, jadi imam sudah menunda duluan dia sholat. Jadi bila si imam itu ruku, jadi si masbuk ini itu ruku, maka mendapat satu rakaat.
0: Ya.
2: Kalau si imam itu iktidal, si masbuk ini itu iktidal, nggak mendapat satu rakaat.
0: Ya.
2: Jadi gini kan pertanyaannya. Nah ini nanti juga jelas-jelas masalah kunut. Jadi si imam ini biasa dia kunut rupanya. Dan seperti masbuk ini dia gak tahu si imam ini berkunut. Jadi kemudian itu datanglah si masbuk itu ikut berjamaah dengan si imam. Nah, jadi waktu-waktu iktidal si imam ini ada berkunut.
0: Ya.
2: Nah, jadi lalu ini si masbu ini dia tidak biasa berkunut.
0: Ya.
2: Nah, jadi inilah sedikit Ustaz jelaskan pemahamannya bagaimana sunah-sunahnya sebenarnya kunut ini. Nah, jadi apakah si masbu ini ikut bersama dengan imam berkunut, sedangkan si makmum si masbu ini tidak biasa berkunut?
0: Ya.
2: Ah, kena meragukan masalah pemahamannya, masalah kunut apa dari masa Rasulullah atau dari masa sahabat-sahabat atau ulama mutaqaddimin atau ulama mutaakhirin yang timbulnya bermasalah kunut.
0: Baik.
2: Itu saja saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum para penyintas acara mutiara sebut Pak Manik selalu ya menanyakan ya. Nah, terima kasih Pak Manik sudah bersama kita terus ya. Assalamualaikum, pertanyaan Pak Manik itu sebenarnya untuk kita semua ya. Nah, jadi namanya kita sedang mengkaji nih bagaimana sholat sesuai sunnah. Assalamualaikum, ini ya, ini kita yang selalu jadikan apa namanya pembicaraan sejak zaman dulu ya. Yang penting kita jangan sampai gara-gara kunut ini terjadi hal-hal menghilangkan silaturahim, jangan ya. Nah, kalau kita baca Isra'nya ya, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ya pernah ditanya ya, bagaimana pendapat empat imam mazhab mengenai kunut ini? Kata beliau ya, ini jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ya. Apa katanya? Kalau pendapat imam mazhab itu kan macam-macam ya. Nah, kalau ulama Maliki ya, ulama Maliki yang mengatakan mereka berpendapat bahwa tidak ada kunut kecuali pada sholat subuh saja, ya, tidak ada kunut pada sholat witir dan sholat-sholat lainnya. Ini pendapat ya. Nah, jadi kalau imam ulama Malikiyah mengatakan mereka berpendapat bahwa tidak ada kunut kecuali pada sholat subuh saja, tidak ada kunut pada sholat witir dan sholat-sholat lainnya. Ini pendapat ulama Malikiyah. Sementara ulama Syafi'iyah mengatakan mereka berpendapat bahwa tidak ada kunut dalam sholat witir kecuali ketika separuh akhir di bulan Ramadan, dan tidak ada kunut dalam sholat lima waktu yang lain selain pada sholat subuh dalam setiap keadaan, baik kondisi kaum muslimin itu tertimpa musibah atau tidak ya. Kunut yang juga berlaku pada sholat subuh jika kaum muslimin tertimpa musibah itu kunut nazilah. Ini pendapat ulamanya Syafi'iyah. Sementara pendapat ulama Hanafiyah ya, disyariatkan kunut pada sholat witir, tidak disyariatkan kunut pada sholat lainnya kecuali pada saat nawazil ya, kaum muslimin tertimpa musibah. Nah, ini jadi kunut ya, kunut nazilah itulah sebutnya ya. Nah, kalau pendapat ulama Hanafiyah. Sementara ulama Hambali ya, mereka berpendapat bahwa disyariatkan kunut dalam witir, tidak disyariatkan kunut pada saat selainnya kecuali jika ada musibah yang besar, dalam musibah penyakit mamanya. Pada kondisi ini imam mewakili berkunut pada saat lima waktu selain sholat Jumat. Nah, gitu ya. Ya, jadi ulama saja berbeda pandangan berkenaan dengan kunut ini. Nah, apalagi kita yang awam ini ya. Nah, baik Islamnya. Jadi dalam hal ini ya, kayak saya membaca saja nih. Nah, dalam hal ini kunut dalam salat subuh bagaimana? Kan gitu. Nah, para ulama berselisih tentang disyariatkannya kunut dalam salat subuh ini dalam beberapa pendapat ya. Pendapat pertama, kunut itu sunnah muakkadah bersifat rutin, dianjurkan untuk dikerjakan. Ini adalah pendapatnya mazhab Maliki Asy-Syafi'i dengan mengambil argumen ya, Nabi kunut dalam sholat subuh dan maghrib. Nah, gitu ya. Dari Anas berkata, apakah Nabi kunut dalam sholat subuh? Beliau, iya. Ditanyakan kepadanya, apakah beliau kunut sebelum ruku, sejenak setelah ruku? Nah, ini pendapat. Dengan mengambil inilah maka pendapat pertama, kunut sunnah muakkadah dalam salat subuh, ini pendapat ya. Nah, kalau kemudian ya dengan riwayat lain dari Abu Hurairah berkata, setelah Nabi menyelesaikan bacaan bertakbir dan mengangkat kepala dalam salat subuh, beliau mengatakan samiallahu liman hamidah rabbana lakal hamd, lalu beliau berucap dalam posisi berdiri, ya Allah selamatkanlah Al-Walid, Salama bin Hisam, seterusnya ya. Iyas bin Abi Rabi'ah dan kaum muslimin yang tertindas. Ya Allah, kuatkanlah cangkramanmu dan atas suku Mudar, dan turunkanlah bencana kelaparan kepada mereka seperti yang menimpa pada zaman Yusuf. Ya Allah, kutuklah Zakwan dan para pendurhaka yang mendurhaka Allah dan Rasulnya. Lalu kami mendapatkan kabar beliau meninggalkannya saat turun ayat surah Ali Imran 128, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka, atau Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka orang-orang yang zalim. Ali Imran 128. Nah, jadi inilah Islamani pendapatnya. Jadi Nabi pernah melakukan itu, tapi setelah turun Ali Imran 128, ya Nabi menghentikan kunut subuhnya itu. Ya, makanya pandangan ulama beda pendapat. Jadi ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang pendapat yang lain dalam salat subuh dan selainnya sudah dimansuhkan dengan ayat
Al-Imr 128 tadi. Jadi enggak usah kerjakan lagi. Nah, kemudian pendapat ketiga tidak melaksanakan kunut kecuali dalam kunut nazilah. Tiga pendapat itu israwannya ya, tiga pendapat itu. Nah, sekarang kita yang pendapat keempat ya, boleh melaksanakannya atau meninggalkannya. Ini pendapatnya Ats-Tsauri, Ibnu Jarir, At-Tabari. Nah, sekarang imamnya berkunut karena dia memahami kunut tadi, kita datang, kita terlambat. Nah, itidal saja boleh. Nah, Anda pun ikut kunut juga boleh. Nah, Anda enggak memahami, Anda salat subuh, Anda enggak memahami jadi berkunut. Nah, Anda jadi imam. Nah, makmum di belakang gimana? Ikutlah imam. Nah, kalau imamnya tak berkunut, Anda jangan berkunut. Nah, kalau imamnya bagi kunut, Anda memahami enggak berkunut, dia tidak mengapa. Nah, begitu ya. Karena Nabi pernah melakukan itu setelah turun Ali Imran 128, Nabi menghentikan kunut subuh itu. Itulah mansukh namanya ya. Ada ayat, ada nasah, ada mansukh ya. Nah, inilah makanya ulama berbeda pandangan berkenan dengan kunut subuh tadi. Yang jelas, apa pemahaman kita? Kalau Anda memahami enggak ada kunut subuh, imamnya kunut, Anda boleh itidal saja. Kalau Anda imamnya itidal, Anda jangan pula mau melakukan kunut. Nah, ada juga kebijaksanaan imam ini. Begitu tahu di belakangnya ada imam, ada makmumnya berkunut, dilamakannya itidalnya. Nah, tapi yang jelas ya, ulama-ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali saja berbeda pandangan. Ya, apalagi kita yang awam ini. Yang jelas ya, waqtasimu bihadla jami'an wa la tafarraq. Berpegang teguh pada tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Innamal mu'minin ikhwah, sesungguhnya orang Islam itu bersaudara. Jadi kita Pak Balik ya, Pak Manik ya, semoga dapat dimaklumi. Sebenarnya beragama itu mudah sekali ya. Nah, kalau kita kaji sekali, jadi enggak usah gara-gara beda kena yang berkunut enggak berkunut, ujung-ujungnya enggak cakapan enggak benar ya. Nah, mamanya satu masjid nih, ada beberapa imam ya, ada beberapa imam. Nah, kita tahu imam itu enggak ada pemahaman kunutnya. Ya sudah. Ya mulai subuh namanya. Ya sudah, kalau memang dia memimpin salat, ya siaplah kita enggak berkunut. Nah, umpamanya. Ya, jadi umpamanya si imam ya, ada imam yang lain dia berkunut. Nah, kita jadi makmum saja, terus kita enggak memahami enggak kunut, ya sudah itidal saja. Ah, mudah sekali ya. Karena setelah turun Ali Imran 128, ya, berarti sudah dimansuhkan ya, Nabi tidak lagi melakukan kunut subuh itu. Untuk Pak Malik ya, saya sudah sampaikan tadi panjang lebar berkenaan dengan itu ya. Nah, jelas ya. Nah, apa namanya? Bagaimana dengan kunut witir? Nah, ini pernah dilakukan ya. 08116481048 kita buka dengan tema kita belajar sholat kembali sesuai sunnah ini. Tuntunan sholat berjamaah sesuai sunnah. Nah, kembali tadi ya, ketika imamnya makmum yang berdiri bermakmum kepada imam yang tidak bisa berdiri, boleh ya. Nah, jangan pula enggak sah sholat saya gara-gara imamnya duduk, boleh. Tapi idealnya tadi imamnya berdiri, makmumnya berdiri. Imamnya duduk, makmumnya duduk. Itu idealnya. Ya, karena Nabi pernah mengisyaratkan gitu. Tapi kalau imamnya duduk, makmum berdiri, ya sah, tetap sah ya. Berdasarkan hadis dari berkata Aisyah berkata ya, Ibunda Aisyah, suatu saat Nabi sakit dan beliau berkata, "Perintahkan Abu Bakar untuk sholat mengimami jamaah." Maka keluarlah Abu Bakar untuk sholat. Ketika Nabi merasa sedikit ringan, beliau pun keluar dengan dipapah. Abu Bakar berniat mundur, namun Nabi memberikan isyarat kepadanya agar tetap di tempat. Kemudian Nabi dibimbing menuju ke arah Abu Bakar dengan dipapah oleh dua orang hingga duduk di sebelah kirinya. Sementara Abu Bakar tetap sholat dalam keadaan berdiri dan Nabi pun dalam keadaan duduk. Abu Bakar sholat bermakmum kepada beliau dan jamaah bermakmum kepada Abu Bakar. Nah, begitu ya. Jadi ini juga sebenarnya isyarat saja. Bosnya pengganti setelah Nabi meninggal ya, memimpin umat Islam adalah Abu Bakar Siddiq. Islamnya kita mengkaji ya. Masih ada waktu, saya tunggu dalam saya tunggulah 5 menit lagi ya. Silakan 08116481048 kita buka. Sudah sampai kode etik sebagai makmum dalam salat berjamaah. Nah, bagaimana kalau ternyata dia makmum enggak ingin berjamaah tapi dia hanya bisa duduk? Boleh ya. Boleh ya, makmum kepada imam yang berdiri, boleh ya.
Dari Anas berkata, pada waktu sakit Nabi bermakmum kepada Abu Bakar dalam keadaan duduk dengan berselimutkan kainnya. Boleh ya? Nah, jadi imamnya duduk, ya harusnya makmumnya duduk. Imamnya berdiri, makmumnya berdiri. Kalau ternyata imamnya duduk, makmum berdiri, ya tidak mengapa. Nah, tapi itulah, kalau memang tidak sanggup jadi imam, ya jadi makmum saja. Nah, begitu juga kalau kita jadi makmum, duduk, imamnya berdiri, boleh, ya. Nah, jadi, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah inginkan kemudahan, tidak inginkan kesulitan. Inilah prinsip ibadah dalam Islam. Kita buka. Saya tunggu 5 menit lagi selama ini. Silakan. 0811-648-1048 kita buka. Kode etik ini makmum dalam salat berjamaah. Nah, bagaimana kalau yang sholatnya sir maupun jahar? Nah, ini ya. Kalau kita sir itu sembunyi, jahar kuat ya. Nah. Jadi kita baca dulu Bapak Adis. Ubadah bin Samit secara marfu ya meriwayatkan, mungkin kalian juga membaca bacaan sholat di belakang imam. Para sahabat menjawab, ya, tapi dengan perlahan. Ya Rasulullah, kata Nabi, jangan kalian lakukan kecuali al-fatihah, karena orang yang tidak membacanya tidak dikatakan sholat. Jadi pendapatnya sama nih ya, kalau sholat yang imamnya jahar, subuh rakaat pertama kedua, maghrib rakaat pertama kedua, isya rakaat pertama kedua. Nah, sebenarnya bacaan imam itulah bacaan makmum, ya, dengarkan. Nah, dengarkan, ya. Tapi itulah pendapat tadi, ya. Mungkin kata Nabi, mungkin kalian membaca bacaan salat di belakang imam. Ya Rasulullah, kata sahabat, ya. Nah, dengan perlahan, katanya jangan kalian lakukan kecuali Al-Fatihah. Nah, inilah memahami setelah imam baca Al-Fatihah dia baca lagi. Tapi ingat ya, dalam bab lain, ketika imam sudah melakukan bacaan, hakikat itu juga bacaan makmum. Ya, nah, kenapa ketika imam ruku saja, makmum ruku, ya terlambat, dia sempurna setelah rakaat. Berarti kan enggak baca Al-Fatihah itu, sudah diwakilkan dengan imam. Ketika imamnya i'tidal, kita datang, berarti tinggal setelah rakaat. Nah, jadi makanya di selesai imam salam, berdirilah, sempurnakan satu rakaat lagi karena tinggal, lalu bacalah rakaat itu Al-Fatihah dan surat ya. Islamnya begitu ya, adab etika ketika kita menjadi makmum dalam salat. Nah, begitu juga selesai imamnya ada kode etiknya, makmumnya juga ada kode etiknya. Nah, bagaimana? Ulangi ya. Makmum ada kode etiknya, imam juga ada kode etiknya. Bagaimana adab kita sebagai imam? Nah, ini perhatikan ya, imam sholat ini. Yang pertama, melaksanakan sholat dengan ringkas, tapi tetap sempurna dan optimal. Nah, ini catatan ya. Kadang selamanya kena dia habis Quran, panjang-panjang betul. Dia enggak lihat di belakangnya ada ibu hamil, ada orang sakit, ada orang tua, ada anak-anak, ya. Nah, ringkas-ringkas tapi sempurna. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, "Idza amhadukumun nas," ya. Jika salah seorang di antara kalian mengimami jamaah, hendaklah ia melakukan dengan ringkas. Karena di antara jamaah itu ada anak kecil, orang tua, orang lemah dan orang sakit, orang yang memiliki kebutuhan. Tapi jika ia mau sholat sendiri, silakan sholat sekehendak hatinya. Ini hadis ya, Imam Bukhari meriwayatkan. Jadi begitu, kalau Anda menjadi imam, ya sendirian, tancap gas lah, mau panjang-panjang silakan, mau berlama-lama silakan. Tapi kalau Anda mengimami jamaah, ya ada lihat-lihat. Makanya sebelum sholat itu, imam lihat makmum. Nah, ada enggak situ orang tua? Ada enggak anak kecil? Ada enggak orang sakit? Nah, jadi sebenarnya masih panjang ini. Bagaimana rupanya kode etiknya imam dalam sholat berjamaah? Insya Allah besok kita sambung kajiannya di waktu dan gelombang yang sama, jam 6 kurang, di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Islamnya hari ini hari Jumat, bagi laki-laki muslim yang sudah baligh ya, untuk menunaikan sholat Jumat di waktunya. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita semua mohon diperbanyak maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.